0: hasil kurasi mulai dari swastra, ready to tower, aksesori, home decor, kopi, makanan dan minuman olahan hingga atraksi desa wisata. Nah, Pak Saudara, semarakan KKI 2026 dengan mengunjungi pameran secara langsung di Hall A dan B GICC Jakarta maupun secara daring melalui situs www.karyakreatifindonesia.co.id.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

Dan kebanyakan bahwa saudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong ada lagi spesial nih, para katong punya bahwa saudara umat Kristen yang berbahagia, ada hiburan kidung-kidung rohani yang beta hadirkan di kesempatan hari Minggu ini. Tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya,
1: "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu."

Roma 14 ayat 17 hingga 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.

Filipi 4 ayat 6 hingga 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah

Beberapa hari-hari kehidupan katong jalani, terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan jeli melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

0: película.
1: Masih tetap dengar katon di program PTRR Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, satu donci tersisa beta hadirkan partemani Basudara, dan donci ini beta hadirkan perkaton jelang jam 10 waktu Indonesia Timur. Tetap dengar katon di program PTRR Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katon di acara hiburan kidung-kidung rohani yang sudah beta hadirkan partemani Pak Saudara dari jam 9 tadi sampai saat ini katon di jam 10 waktu Indonesia Timur. Acara selanjutnya masih akan beta hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan siang hari ini ya Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, saat ini katon suada tepat di jam 10 waktu Indonesia

0: sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, basudara, katong ada di kabaran Donci yang beta hadirkan partemani basudara don semua di kesempatan siang hari ini ya basudara. Lalu di sini basudara, selain hiburan ada info-info juga yang akan beta bagikan ke ruang dengar basudara di kesempatan pagi hari ini. Oke, basudara, kembali satu info ya, satu info menarik beta hadirkan partemani basudara di pagi ini. Basudara, sebanyak 21 UMKM asal Maluku turut berpartisipasi dalam Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 berlangsung hingga berlangsung pada 20 sampai 23 Agustus 2026, basudara. Dan ini sangat menarik ya, basudara. Oke, info selanjutnya yang beta hadirkan, basudara. Bidang profesi dan pengamanan Bid Propam Polda Maluku memperketat pengawasan internal terhadap personel Polri dan ASN Polri. Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan penegakan ketertiban dan disiplin di Polres Buru, Namlea, Kabupaten Buru pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan dipimpin langsung Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol Jarot Sungkowo. Pemeriksaan difokuskan pada potensi keterlibatan personel dalam judi online dan penyalahgunaan narkoba, selain pemeriksaan disiplin serta kelengkapan administrasi. Sebanyak 296 personel menjalani pemeriksaan telepon genggam untuk mendeteksi kemungkinan keterlibatan dalam aktivitas judi online. Hasilnya, tidak ditemukan adanya personel yang terindikasi terlibat judi online. Nah, basudara, sementara itu 126 personel menjalani pemeriksaan urin. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan nihil temuan penyalahgunaan narkoba. Kombes Jarot menegaskan, Gaktiplin merupakan bagian dari pengawasan dan pembinaan untuk mencegah pelanggaran sekaligus memastikan seluruh personel tetap menjaga disiplin, integritas, dan profesionalisme. Menurut Jarot, judi online dan narkoba menjadi perhatian serius karena berpotensi merusak perilaku, profesionalisme, hingga kehormatan anggota Polri. Nah, meski pemeriksaan judi online dan narkoba nihil, Bid Propam Polda Maluku menemukan sejumlah pelanggaran disiplin administratif dan sikap tampang. Belasan personel diketahui memiliki surat izin mengemudi SIM C yang telah habis masa berlakunya. Selain itu, sejumlah personel juga ditemukan tidak memenuhi ketentuan sikap tampang terkait penampilan perorangan. Sedangkan pemeriksaan kelengkapan pakaian dinas dan surat data diri tidak menemukan adanya pelanggaran. Terhadap personel yang melakukan pelanggaran, Bid Propam memberikan arahan, teguran, dan tindakan disiplin sebagai langkah pembinaan agar pelanggaran tidak kembali terjadi. Selain pemeriksaan terhadap personel, Bid Propam Polda Maluku turut mengecek pengawasan, pengamanan, dan penyimpanan senjata api serta amunisi organik di Polres Buru. Hasil pemeriksaan memastikan senjata api dan amunisi tersimpan serta diawasi sesuai mekanisme yang berlaku. Kombes Jarot untuk tekankan, disiplin tidak boleh hanya muncul saat pemeriksaan, tetapi harus menjadi budaya dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Terakhir, untuk bilang disiplin harus dimulai dari hal-hal sederhana, mulai dari kelengkapan administrasi, kerapian, kepatuhan terhadap aturan, hingga menjaga perilaku. Ketika disiplin sudah menjadi budaya, maka profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin kuat. Oke, basudara, untuk informasi ini, beta kutip dari rri.co.id.

0: Tio, ih, astaga, kita lihat Alida tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi yang sempat bilang permisi kak, tom-tom sadiki kak. Muka batu sampai, bagaimana itu? Karena bisa begitu.
1: Aduh, kakak, jangan marah. Beta tadi ada buru-buru kuliah, teh. Beta sengaja tadi, kakak. Jangan marah, ya.
0: Iyo, sayang papa. Tapi beta cuma mau kasih ingat, sa, biar buru-buru. Tapi, ya, itu sudah tetap. Katong harus sapa orang tua, toh. Itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong. Supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari ketemu orang tua. Begitu Tio.
1: Iya kakak, kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
0: Nah itu dia. Katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi hormat orang yang lebih tua tuh, lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan, itu yang bikin katong hidup orang bersaudara tetap kuat, begitu.
1: Iyoi kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan juga. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
0: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
1: Siap kakak, dadah.
2: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang bersaudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang bersaudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah Pak Saudara, puluhan UMKM yang ikut dalam Karya Kreatif Indonesia 2026 merupakan binaan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku. KKI 2026 diselenggarakan Bank Indonesia mengusung semangat budaya meusare sare dari Aceh yang bermakna berdaya bersama-sama. Pelaksanaan KKI 2026 merupakan hasil sinergi dengan 27 kementerian lembaga dan 34 mitra strategis, serta dihadiri Duta Besar Negara Sahabat, perwakilan kementerian lembaga, asosiasi, perbankan, dan pelaku usaha. Khusus di stand kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, tenun ikat mawar Mamaweli menjadi perhatian pengunjung, Pak Saudara. Pemilik kain ikat mawar Mamaweli, Lucy Kormasela, mengaku sejak hari pertama KKI, peminat kain tenun ini mencapai ratusan orang. Peminatnya beragam, berasal dari berbagai daerah dan kebanyakan dari luar negeri, khususnya Belanda. Harga tertinggi dari kain tenun asal Tanimbar, Maluku Barat Daya ini dipatok di harga tertinggi untuk satu lembar kain mencapai Rp3.500.000. Nah Pak Saudara, Lucy juga bilang sejak penjualan hari pertama antum sudah meraup untung puluhan juta. Bahkan pembeli warga Belanda sudah memesan langsung untuk dibawa ke negaranya. Antum menyampaikan rasa syukur diberi kesempatan tampil di KKI. Irma, warga asal Jakarta, salah satu pengunjung di stand UMKM kain ikat mawar Mama Lucy, mengaku kagum dengan kain tenun dari Maluku. Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Surya Alamsyah menjelaskan, sejalan dengan semangat KKI, Bank Indonesia Provinsi Maluku terus mendorong pengembangan UMKM yang mengangkat potensi dan kekhasan daerah, mulai dari tenun dan wastra, perhiasan, hingga produk makanan dan minuman berbahan dasar komoditas lokal seperti sagu, sukun, dan rempah-rempah. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

90,1 FM. Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Selamat pagi saudara semua. Matahari sunai, saatnya kita bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau katong semangat, orang di sekitar katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, kembali satu info menarik ya. Beta hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini ya. Di kesempatan siang hari ini ya, di acara Kabaran Donci. KM Sabuk Nusantara 104 kembali menyinggahi pelabuhan Desa Erai, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, MBD, setelah sebelumnya tidak melayani wilayah tersebut. Kehadiran kapal perintis ini membuka kembali akses transportasi laut bagi warga yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas. Nah, Pak Saudara, sandarnya kapal pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI disambut haru oleh masyarakat dan tokoh setempat. Kepala Desa Erai Lambertus Managa Anto bilang kedatangan kapal menjadi peristiwa penting setelah puluhan tahun warga menantikan layanan transportasi yang lebih teratur. Ini momentum bersejarah, katanya, yang sekian purnama hilang. Jadi dengan sandarnya KM Sanu 104 di pelabuhan Katong, kerinduan Katong pun terobati, katanya. Menurut Antua, keberadaan kapal tersebut tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Antua mengapresiasi Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa yang merespon aspirasi masyarakat Wetar Utara dengan meminta Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Respon tersebut dinilai menjadi bukti perhatian pemerintah terhadap masyarakat di kawasan 3T. Lambertus pun menyebut Hendrik Lewarisa sebagai gubernur yang jiwa Ambon tetapi rasa Wetar, karena kepeduliannya terhadap kebutuhan warga di wilayah terluar. Tokoh agama setempat, Pendeta Desi Tayane, juga bilang terhentinya layanan kapal sebelumnya turut mempengaruhi kehidupan masyarakat Erai dan sekitarnya. Dampaknya terasa pada pelayanan kesehatan, pendidikan, serta aktivitas sosial dan ekonomi. Kepala Puskesmas Desa Erai, Grace Hobataman, menilai kembalinya kapal pelayaran sangat membantu penanganan pasien yang membutuhkan rujukan. Menurut Antua, keterbatasan transportasi sebelumnya menjadi salah satu kendala dalam menghadapi kondisi kegawat daruratan dan persalinan. Anto bilang, katon sedih sekali selama beberapa kurun waktu ini, tapi puji Tuhan atas perhatian Bapak Gubernur Maluku, persoalan kemanusiaan yang selama ini membelenggu dapat teratasi. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Samuel Huae juga bilang normalisasi trayek tersebut mendukung kelancaran distribusi logistik dan kebutuhan pokok ke wilayah Wetar Utara. Nah, konektivitas yang semakin baik diharapkan ikut memengaruhi atau ikut mengurangi kesenjangan harga barang di kawasan perbatasan. Huae juga mengajak masyarakat dan awak kapal menjaga keamanan serta ketertiban agar pelayanan dapat berlangsung berkelanjutan. Anto tegaskan operasional kapal perintis harus berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan ketentuan jaringan trayek perintis. Terakhir, Huae bilang, Bapak Gubernur berharap dengan masuknya KM Sanu 104 di pelabuhan Erai, tingkat kesulitan selama ini terpecahkan. Mari berdoa dan menjaga kedamaian, ciptakan lingkungan yang kondusif demi keberlanjutan pelayanan publik. Informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id. Dan Pak Saudara, Parkaton jelang jam 11 waktu Indonesia Timur, ada satu donci tersisa, beta hadirkan partemani.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Ikatan Motor Indonesia IMI Kota Ambon bersama pemerintah Kota Ambon tengah merancang pembangunan sirkuit permanen sebagai wadah pengembangan olahraga otomotif di Kota Ambon. Rencana tersebut menjadi bagian dari mimpi besar IMI Kota Ambon dan para pecinta olahraga otomotif. Sekretaris Umum Pengkot IMI Kota Ambon, Andre Da Costa, saat dialog di Pro 1 RRI Ambon pada hari Jumat 21 Agustus 2026 kemarin, Anto bilang pembangunan sirkuit permanen membutuhkan perencanaan yang matang dari berbagai aspek. Hal itu mencakup penentuan lokasi, ukuran, bentuk, hingga nama sirkuit yang nantinya akan dibangun. Saat ini terdapat sejumlah alternatif lokasi yang sedang dipertimbangkan oleh IMI Kota Ambon dan pemerintah daerah. Namun, lokasi tersebut belum dapat dipublikasikan karena proses perencanaan dan pembahasan masih berlangsung. Penentuan lokasi lanjutnya menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan sebelum pembangunan sirkuit permanen direalisasikan. Lokasi yang dipilih nantinya diharapkan dapat mendukung keberadaan sirkuit tanpa mengganggu aktivitas masyarakat Kota Ambon. Andre juga menegaskan, IMI Kota Ambon tidak ingin terburu-buru mengumumkan lokasi sebelum adanya keputusan dan kesepakatan bersama. Kendati penyampaian lokasi yang belum final berpotensi menimbulkan persoalan apabila dalam proses perencanaan kemudian terjadi perubahan. Nah, ditambahkan juga rencana pembangunan sirkuit permanen menjadi langkah penting dalam mendukung perkembangan olahraga otomotif di Kota Ambon. Selain menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan balap, keberadaan sirkuit juga diharapkan dapat mendukung program pemerintah dan aktivitas masyarakat ke depan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

Dan kebanyakan basudara masih tetap dengar ketong di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah basudara, acara selanjutnya akan dihadirkan partemani basudara, tapi nanti yang temani basudara ada rekan Ati Menilet dari jam 11 siang ini sampai di jam 5 sore basudara. Nah basudara dan kebanyakan kita ucapkan per basudara yang sama-sama dan beta dari jam 5 subuh tadi sampai di jam 11 siang ini, semoga apa yang kita hadirkan bisa bikin basudara semua merasa terhibur selalu. Untuk basudara yang sedang menikmati liburan di akhir pekan bersama keluarga, selamat siang, pardon semua, selamat menikmati waktu liburnya, isi waktu libur ini dengan sesuatu yang bermanfaat. Lalu jangan lupa basudara, persiapkan segala sesuatu par besok hari basudara akan melanjutkan atau memulai aktivitas basudara di pekan yang baru nanti. Oke, beta Rain pamit dari ruang dengar basudara. Selamat siang, sampai baku dapalai.

Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Besi dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Yeah. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya, Adi. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kanalakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta mau dikasih penjelasan, Pak Toto.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak Saudara Pelni Cabang Ambon mendukung distribusi bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur melalui jaringan transportasi laut. Dukungan ini menjadi bagian dari upaya Pelni mempercepat mobilisasi bantuan ke wilayah kepulauan yang membutuhkan. Kepala Cabang PT Pelni Ambon, Robi Ahmadsyah, menyatakan, konektivitas laut memiliki peran penting dalam mendukung penanganan bencana di wilayah Indonesia Timur. Jaringan pelayaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mengangkut kebutuhan masyarakat secara lebih terkoordinasi. Menurut Robi, pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar pengiriman bantuan berlangsung aman dan tertib. Aspek keselamatan pelayaran serta keamanan muatan tetap menjadi prioritas selama proses distribusi. Dukungan Pelni terhadap penanganan bencana di NTT merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, di mana dukungan Pelni telah direalisasikan melalui pengiriman tahap awal menggunakan KM Tidar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Minggu 16 Agustus 2026 malam, dengan membawa sekitar 200 koli bantuan menuju Pelabuhan Lorensai, Momere, dan tiba pada Kamis 20 Agustus 2026 pagi. Pelni memanfaatkan rute reguler kapal untuk mendukung pergerakan bantuan tanpa menyampingkan layanan pelayaran yang telah berjalan. Cara ini memungkinkan distribusi dilakukan melalui jalur laut yang sudah menghubungkan sejumlah daerah di NTT.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa. Dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katung lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Basudara, banyak anak muda di Maluku punya talenta, tapi kadang kesempatan kerja masih terbatas. Dari usaha kecil, kuliner, kerajinan, sampai karya kreatif anak muda, semua punya potensi untuk berkembang. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, dukungan usaha, industri kreatif, dan infrastruktur yang makin baik, Katong bisa buka lebih banyak peluang.

efektif membantu mengatasi obesitas ternyata memiliki potensi manfaat lain bagi kesehatan. Sebuah penelitian terbaru mengungkapkan bahwa aktif dalam obat Ozempic dan yang diduga mampu memperlambat proses penuaan biologis pada tubuh. Nah, penelitian dilakukan melalui uji klinik acak selama 32 minggu dengan melibatkan 108 orang dewasa yang hidup dengan HIV dalam mengalami lipohipertrofi, yaitu penumpukan lemak berlebih di area perut. Selama penelitian berlangsung, para ilmuwan mengukur perubahan usia biologis menggunakan penanda DNA yang dikenal sebagai jam epigenetik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta yang menerima suntikan setiap minggu mengalami perlambatan penuaan biologis hingga sekitar 8-9%. Efek positif tersebut terlihat pada sebagian organ penting termasuk otak, jantung, ginjal, hati, dan darah. Nah, menurut para peneliti, manfaat tersebut diduga berkaitan dengan kemampuan semaglutid dalam mengurangi peradangan kronis di dalam tubuh. Nah, pendapat serupa disampaikan pakar pengendalian berat badan yang menyatakan bahwa obesitas merupakan kondisi yang menyebabkan peradangan kronis. Peradangan tersebut diketahui berkaitan erat dengan berbagai penyakit serius seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan kanker yang juga dapat mempercepat proses penuaan. Nah, Pak Saudara, sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

0: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara Bank Indonesia menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia 2026 sebagai bentuk komitmen mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Karya Kreatif Indonesia atau KKI tahun ini mengangkat semangat budaya mau sare-sare dari Aceh yang bermakna berdaya bersama-sama. Gelaran ini juga menjadi bentuk upaya mendorong kebangkitan UMKM di wilayah Sumatera dan Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana alam. Gelaran Bank Indonesia yang berlangsung pada 20 hingga 23 Agustus 2026 ini dibuka pejabat gubernur sementara Bank Indonesia, Destri Damayanti, dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional, Selvi Gibran Rakabumi. Muatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Bank Indonesia menyelenggarakan KKI 2026 bersinergi dengan 27 kementerian dan lembaga serta 36 mitra strategis. KKI 2026 menjadi wadah sinergi lintas sektor untuk memperkuat daya saing, akses pembayaran, digitalisasi, dan perluasan akses pasar UMKM. Sejalan semangat KKI, Bank Indonesia Provinsi Maluku terus mendorong pengembangan UMKM yang mengangkat potensi dan kekhasanan daerah, mulai dari tenun dan wastra, perhiasan hingga produk makanan dan minuman berbahan dasar komoditas lokal seperti sagu, sukun, dan rempah-rempah. Partisipasi tersebut menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia untuk memperluas eksposur dan memperluas akses pasar bagi produk unggulan Maluku di tingkat nasional.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Rompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Pak Saudara. Saat ini Katong ada di acara Etnik Nusantara, di mana lagu-lagu dari berbagai daerah akan menghiasi ruang dengar Pak Saudara, ya, lagu-lagu daerah. Dan juga ya informasi akan beta kasih di siang ini untuk menemani Pak Saudara dong semua. Selamat siang yang baru saja bergabung dengan Katong di Rompat RRI.

0: Selain batik, Indonesia juga terkenal dengan kain songketnya. Banyak daerah penghasil songket di Indonesia. Tapi yang paling terkenal yaitu dari Sumatera Barat. Proses pembuatan kain songket ini ternyata cukup rumit. Maka tidak heran jika harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk membuat sehelai kain songket, dibutuhkan 2 ikat benang emas dan 5 gelondong benang berwarna. Sebenarnya, yang menentukan mahal atau murahnya kain songket adalah motif dan teknik pembuatannya. Di atas sehelai kain songket bisa terdapat maksimal 50 motif yang berbeda. Ada yang disebut motif belah kacang gadang atau motif kacang besar yang dibelah, ada pula motif kaluak atau berkola, dan masih banyak lagi. Biasanya ragam corak itu dipisahkan oleh biteh atau motif pembatas. Selain motif yang membuat kain songket menjadi mahal, adalah banyak atau sedikitnya selisih antara pemakaian benang emas dan benang berwarna. Semakin sedikit selisihnya, maka semakin sulit teknik pembuatannya. Selain itu, semakin rapat jumlah benang emas, maka semakin mudah dikerjakan. Umumnya, kain songket dengan kerapatan sedang, yakni 14 baris, adalah yang paling banyak dibuat.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: Sejuknya udara pegunungan, rimbunnya hutan pinus, serta hamparan air berwarna biru kehijauan seluas 8.000 km adalah keindahan alam yang dapat Anda rasakan ketika pertama kali menginjakan kaki di danau terbesar kedua di Asia Tenggara ini. Jadi, mari kita menjelajah Danau Toba dan sekitarnya. Danau Toba, siapa yang menyangka terbentuk akibat dahsyatnya letusan sebuah gunung api prasejarah? Akibat letusan ini, daratan sedalam 500 meter tenggelam, dan selanjutnya membentuk danau sepanjang 100 km dengan kedalaman 50 meter. Uniknya, di tengah danau menyembul sebuah pulau yang kini kita kenal sebagai Pulau Samosir. Luas Pulau Samosir bahkan seluas Provinsi DKI Jakarta atau sekitar 450 km persegi. Dari ketinggian Pulau Samosir, Anda dapat menatap kota turis Prapat dan alur danau yang membentang di kaki-kaki bukit maupun di sela terjalnya pegunungan. Jika Anda lebih suka menikmati pemandangan danau dengan berkendaraan, di Prapat dan di Pulau Samosir tersedia bermacam fasilitas kendaraan air yang dapat disewa untuk sekedar bersantai atau berkeliling danau. Di kawasan Danau Toba, Anda pun dapat menjumpai perkampungan rumah-rumah tradisional Batak Toba yang dalam bahasa daerah setempat disebut Rumah Batak. Keindahan seisi pulau di Danau Toba memang sayang untuk dilewatkan. Setiap tahunnya di pulau ini selalu menggelar pesta besar Danau Toba. Anda dapat mengikutinya maupun sekedar menikmatinya.
1: Mozaik Nusantara.

0: Dengan mengenakan topeng, seluruh badan ditutupi rumbai-rumbai daun pisang, tongkat kayu serta mandau. Mereka menari berkeliling dipimpin sang kepala adat. Pukulan tongkat ke lantai dan hentakan kaki yang seirama diiringi lolongan suara para penari hudok membuat bulu kuduk berdiri. Kata hudok dalam bahasa Dayak Bahau Kalimantan Timur berarti topeng. Ritual hudok dimaksudkan untuk mengantar jiwa padi dari rumah ke ladang. Menurut kepercayaan orang Dayak Bahau, yang membawa padi dari kayangan adalah binatang-binatang seperti rusa, babi, kera, dan burung. Karena itulah topeng-topeng hudok dibuat seperti binatang tersebut. Hudok orang Dayak Bahau dilaksanakan ketika musim menanam padi di ladang, sekitar bulan Oktober-November. Properti utama ritual hudok adalah topeng kayu, daun pisang, dan akar untuk pengikatnya. Setiap kali berhudok, daun pisang yang dipakai harus baru. Daun pisang bekas hudok tidak boleh dibakar, tapi ditumpuk dan dibiarkan busuk jadi pupuk. Pemain hudok umumnya harus orang yang bermukim di kampung di mana hudok dilaksanakan. Satu-satunya hudok yang bisa dimainkan oleh tamu yang datang atau hudok dari kampung lain adalah hudok HKAI. Hudok adalah ritual terbesar dalam masyarakat Dayak Bahau. Eksistensi hudok tidak bisa dipisahkan dari tradisi berladang. Jika orang Bahau tidak berladang lagi, maka hudok pun hilang. Jikapun masih ada, maka ritual hudok ini tidak mempunyai spirit lagi, tinggallah sebuah seni yang tanpa makna.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat.

0: Bicara tentang objek wisata yang paling menarik di Kabupaten Subang, Jawa Barat, nama Ciater pasti tak pernah terlewatkan. Inilah salah satu primadona pariwisata Subang, selain tentu saja hamparan kebun tehnya. Ciater menjadi alternatif lain untuk mencari udara sejuk dan ketenangan alam. Daya tarik utama Ciater sebagai tempat wisata adalah sumber air panasnya yang mengalir tak pernah kering sepanjang tahun. Air panas alami Ciater terdiri atas beberapa sumber dengan temperatur dan debit yang berbeda. Sumber Mayang Sari memiliki temperatur 42,5 derajat Celcius dengan debit mencapai 140 liter per detik. Sementara itu, Sumber Mayang Panas memiliki temperatur 33,6 derajat Celcius dengan debit 50 liter per detik. Suhu paling rendah adalah Sumber Hasem-Hasem, yaitu sekitar 30 derajat Celcius dan debit 40 liter per detik. Kelebihan sumber air panas Ciater bukan hanya untuk menghilangkan penyakit kulit saja, tapi juga penyakit-penyakit yang cukup serius. Seorang dokter penyakit dalam dari Yugoslavia, Isvan Rafli, dalam penelitiannya di awal tahun 90-an, menemukan bahwa air panas Ciater mengandung berbagai mineral sulfat, kalsium, magnesium, klorida, dan termohipertermal yang bermanfaat bagi kesehatan. Bagi para wisatawan yang ingin berekreasi sambil relaksasi, tidak ada salahnya memilih Ciater untuk dikunjungi. Sungguh nikmat berendam di air panas sambil merasakan khasiatnya untuk kesehatan tubuh. Keluar dari air panas beberapa potong nanas yang manis berair makin membuat tubuh terasa segar.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: Pak Saudara, Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah atau Lasnas BMH Perwakilan Maluku kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung sektor pendidikan di wilayah pelosok melalui sebuah program sosial yang dirancang khusus untuk memicu semangat belajar anak-anak di ufuk timur Indonesia. BMH Maluku sukses mendistribusikan perlengkapan sekolah baru, sepatu baru dalam payung program bertajuk Sepatu Untuk Negeri. Ketua Perwakilan Baitul Maal Hidayatullah atau BMH Maluku, Suprianto, menyatakan sebanyak 30 pasang sepatu baru didistribusikan secara terarah kepada para siswa dan santri kurang mampu yang tersebar di berbagai pelosok Kepulauan Maluku. Langkah ini diambil guna menjawab keterbatasan sarana penunjang pendidikan yang dihadapi oleh anak-anak usia sekolah di pedalaman, di mana sebagian besar dari mereka tidak memiliki sepatu yang layak dan beberapa harus berjalan kaki dalam jarak yang cukup lumayan menuju sekolah dengan keterbatasan sarana. Distribusi bantuan kali ini menjangkau sebaran wilayah geografis yang sangat luas dan menantang, mencakup beberapa titik krusial di Kepulauan Maluku. Di wilayah Maluku Tengah, penyaluran dilakukan kepada para pelajar di Desa Liang. Sebanyak 5 pasang sepatu diserahkan untuk siswa di madrasah dan MTS Salman Al-Farisi. MTS Salman Al-Farisi yang menyalurkan 4 pasang sepatu untuk para santri di Hidayatullah kilometer 12 Masohi. Bergerak ke pulau-pulau sekitarnya, BMH Maluku menembus wilayah Sapana Jaya di Pulau Buru guna memberikan 5 pasang sepatu kepada siswa MTS Darun Najah. Bantuan serupa juga disalurkan di wilayah Kobi, Seram Utara Timur Kobi bagi para pelajar Hidayatullah Kobi.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Rompat FM suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara ya, kabar dan donji masih terus menghiasi ruang dengar Basudara. Nah, memasuki usia 50 tahun, menjaga kesehatan mata menjadi semakin penting. Pasalnya sejumlah penyakit mata serius seperti glaukoma dan degenerasi makula dapat berkembang secara perlahan tanpa menimbulkan gejala yang jelas pada tahap awal. Nah, kondisi tersebut membuat seseorang yang masih merasa dapat terlihat dengan baik belum tentu terbebas dari gangguan mata. Pemeriksaan dan perubahan kebiasaan sehari-hari menjadi langkah penting untuk jaga kesehatan penglihatan seiring bertambahnya usia. Dan Basudara, dilansir dari kompas.com, dokter spesialis mata Karen Allison menyatakan sejumlah penyakit seperti glaukoma, degenerasi makula terkait usia atau AMD, dan retinopati diabetik dapat berkembang tanpa mempengaruhi penglihatan secara signifikan pada tahap awal. Nah, Basudara, pemeriksaan mata secara umum disarankan dilakukan setiap 1 hingga 2 tahun. Namun bagi seseorang yang memiliki faktor risiko seperti diabetes, hipertensi, riwayat keluarga dengan glaukoma atau pernah menjalani operasi mata, pemeriksaan mungkin diperlakukan lebih sering sesuai anjuran dokter. Nah, Basudara, selain itu Basudara ya, menjaga kesehatan mata setelah usia 50 tahun dapat dimulai dari kebiasaan sederhana seperti pemeriksaan rutin, pola makan seimbang, perlindungan dari sinar UV, penggunaan kacamata sosial sesuai kebutuhan, serta pencahayaan yang baik dapat membantu menjaga kenyamanan penglihatan. Yang tidak kalah penting, Basudara, penggunaan penglihatan atau perubahan pada kondisi mata sebaiknya tidak diabaikan. Pemeriksaan oleh tenaga kesehatan dapat membantu mendeteksi masalah mata lebih dini dan menentukan penanganan yang sesuai. Sumber informasi ini, Basudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Satupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katong mulai dari diri sendiri saja. Saya usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, saya usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yui, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pemandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Basuda. Laut itu sumber kehidupan, tapi akan buat timpa banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang selengkap bisa ancam katompung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Mas saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Pro 4 RR. News Pro 4, tepat jam 5 waktu Indonesia Timur.

0: Mas Bravo, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku mendorong penerima manfaat dan waris pekerja untuk memanfaatkan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian manfaat sebagai peluang membangun sumber penghasilan yang berkelanjutan. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Maluku, Heru Siswanto, menyatakan PK merupakan langkah penting untuk memastikan manfaat yang diterima peserta maupun ahli waris tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sesaat, tetapi dapat menjadi modal dalam membangun kemandirian ekonomi. Untuk memastikan manfaat yang diterima peserta maupun ahli waris tidak hanya berhenti sebagai bantuan yang digunakan untuk kebutuhan sesaat, tetapi dapat menjadi modal untuk membangun kemandirian ekonomi. Menurutnya, penerima manfaat di Maluku perlu melihat manfaat yang diterima untuk bangkit, mengembangkan potensi dan menciptakan sumber penghasilan baru. Heru menegaskan pemberdayaan tidak dapat dilakukan BPJS dan kerjaan sendiri, karena itu pihaknya akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemberi kerja, pelaku usaha, lembaga pelatihan, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik, Basudara Satu Donci yang baru saja berlalu dari ruang dengar Basudara dong semua punya Yoken Amons dengan Sakitu di sini dan beberapa informasi masih terus menghiasi ruang dengar Basudara dong semua di siang ini ya sore sore siang menjelang sore dan ini Basudara pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI mulai memberikan dampak terhadap layanan kesehatan di Indonesia. Teknologi tersebut dinilai membantu tenaga kesehatan meningkatkan kapasitas pelayanan, mempercepat alur kerja, hingga mendukung proses diagnosis. Berdasarkan laporan, sebanyak 69% tenaga kesehatan di Indonesia menyatakan penggunaan alat berbasis AI telah meningkatkan kemampuan mereka dalam melayani lebih banyak pasien. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata global yang mencapai 50%. Di antara tenaga kesehatan yang merasakan peningkatan kapasitas, peningkatannya mencapai median ya 4 pasien tambahan per minggu. Kondisi tersebut menunjukkan AI mulai dimanfaatkan bukan hanya sebagai inovasi teknologi, tetapi sebagai alat pendukung pekerjaan klinis. Presiden Direktur Philips Indonesia Tri Ramayanti Darmawan menyatakan pemanfaatan AI di bidang kesehatan kini mulai diarahkan untuk membantu tenaga kesehatan bekerja lebih efektif dan produktif. Menurutnya, peningkatan efektivitas tersebut pada akhirnya dapat memperbesar kapasitas layanan sehingga lebih banyak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, selain meningkatkan kapasitas pelayanan, AI juga dinilai mampu mempercepat alur kerja tenaga kesehatan. Sebanyak 88% tenaga kesehatan Indonesia dalam laporan PHI 2026 menyebut penggunaan AI meningkatkan efisiensi alur kerja. Sebanyak 87% tenaga kesehatan juga melaporkan akses terhadap hasil diagnosis menjadi lebih cepat. Sementara 82% menyatakan proses pengambilan keputusan terkait diagnosis berlangsung lebih cepat. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan Kementerian Kesehatan Riris Dian Hardiani menyatakan AI dalam membantu mempercepat pembacaan hasil pemeriksaan termasuk pencitraan medis. Namun percepatan proses tersebut tidak berarti keputusan medis sepenuhnya diserahkan kepada AI. Penilaian dan keputusan klinis tetap menjadi kewenangan dokter atau tenaga kesehatan. Pemanfaatan AI juga berpotensi mengurangi beban kerja tenaga kesehatan. Dalam laporan tersebut, 59 peserta tenaga kesehatan Indonesia melaporkan penghematan waktu rata-rata sedikitnya 88 jam per tahun setelah menggunakan teknologi berbasis AI. Penghematan waktu tersebut dapat memberikan kesempatan lebih besar bagi tenaga kesehatan untuk menelaah kasus secara lebih cermat dan berfokus pada pekerjaan klinis yang membutuhkan keahlian manusia. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama lah.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan. Nah, itulah gunanya sasi. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

0: Eh Aldi, gelang kamu bagus dan unik deh.
1: Ini namanya gelang akar bahar, Jo. Aku pakai bukan hanya buat gaya-gayaan saja, tapi buat kesehatan juga loh. Di antaranya dapat melancarkan peredaran darah.
0: Nanti aku pinjam ya Aldi.
2: Pinjam.

0: Udara siang ini panas sekali ya. Bikin gerah guys.
1: Panas-panas gini nih, enaknya cuma minum yang dingin-dingin. Eh, nih, aku punya es krim buatanku sendiri untuk menyegarkan tenggorokan kamu.
0: Mana-mana?
1: Ini.
0: Segar ya. Wah. By the way, es krim ini buatan kamu enak banget ya.
1: Iyalah, bisa gitu loh. Ini bukan es krim biasa. Ini es krim punya aku, bahan dasarnya dari tepung embal. Dan tepung ini nih ya, arti diambil dari hasil parutan singkong yang kemudian dijemur hingga kering, lalu di blender tuh sampai halus. Lalu sudah itu dicampur dengan

bahan-bahan yang lainnya. Dan akhirnya jadi deh ice cream tepung embal. Dan Audi, embal itu sendiri adalah makanan khas dari masyarakat Maluku Tenggara.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Beta tuh baru pulang lihat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, le.
1: Iya, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

0: Bapak Saudara, pemerintah kota Ambon mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi persoalan lingkungan, terutama sampah yang hingga kini masih menjadi salah satu tantangan perkotaan. Wali kota Ambon Bodi Winwati Mena menyatakan, penanganan persoalan kota tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi dengan masyarakat, komunitas, dunia usaha maupun pihak lainnya diperlukan agar berbagai persoalan lingkungan dapat ditangani secara berkelanjutan. Hal itu disampaikan Bodi Win dalam kegiatan kolaborasi gerakan lingkungan berkelanjutan di ruang Pasingen Balai Kota Ambon beberapa waktu lalu. Menurutnya, selain sampah, sejumlah persoalan seperti kemacetan dan kawasan kumuh juga membutuhkan kerjasama. Pemerintah terus membuka ruang kolaborasi untuk mencari solusi yang dapat memberikan dampak bagi masyarakat. Masalah-masalah tersebut tidak bisa diselesaikan sendiri. Karena itu, mereka terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi kota Ambon.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beta heran kenapa hidup nih akan berjalan sing sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Ya baik, Bapak Saudara, ko palsu yang baru saja berlalu dari ruang dengar Bapak Saudara di sore ini ya, membawa ketong ada di Donci dan Kabar seperti biasa, informasi dan juga hiburan lagu-lagu Ambon masih terus menghiasi ruang dengar Bapak Saudara dong semua. Nah, terkhusus buat Bapak Saudara yang lagi dengar ketong di Perempat RR Ambon ya, dan kilai dengar ketong ya, semoga lagu-lagu dan informasi Bapak Saudara bisa mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di Maluku dan sekitarnya. Nah, ini Bapak Saudara, Ikatan Motor Indonesia Kota Ambon bersama pemerintah Kota Ambon tengah merancang pembangunan sirkuit permanen sebagai wadah pengembangan olahraga otomotif di Kota Ambon. Rencana tersebut menjadi bagian dari mimpi besar IMI Kota Ambon dan para pencinta olahraga otomotif atau Ikatan Motor Indonesia. Nah, saat ini terdapat sejumlah alternatif lokasi yang sedang dipertimbangkan oleh Ikatan Motor Indonesia Kota Ambon dan pemerintah daerah. Namun lokasi tersebut belum dapat dipublikasikan karena proses perencanaan dan pembahasan masih berlangsung. Nah, penentuan lokasi menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Sebelumnya, pembangunan sirkuit permanen direalisasikan. Lokasi yang dipilih nantinya diharapkan dapat mendukung keberadaan sirkuit tanpa mengganggu aktivitas masyarakat kota. Nah, Ikatan Motor Indonesia Kota Ambon tidak ingin terburu-buru mengumumkan lokasi sebelum adanya keputusan dan kesepakatan bersama. Kendati penyampaian lokasi yang belum final berpotensi menimbulkan persoalan apabila dalam proses perencanaan kemudian terjadi perubahan. Nah, rencana pembangunan sirkuit permanen menjadi langkah penting dalam mendukung perkembangan olahraga otomotif di Kota Ambon, Bapak Saudara. Selain menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan balap, keberadaan sirkuit juga diharapkan dapat mendukung program pemerintah dan aktivitas masyarakat ke depan. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu.

minyak goreng menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

Aku resah kok polisi tak berdaya. Aku marah kok pemerintah begitu mudah dipermainkan. Aku geram kok kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia. Masa bodoh orang.

pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jerah, jerah.

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: Bapak Saudara Wakil Wali Kota Ambon Eli Toshuta mengapresiasi Universitas Terbuka Ambon yang terus menunjukkan peran nyata melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Eli menilai perguruan tinggi tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam bidang pendidikan dan penelitian, tetapi juga harus hadir memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Perguruan tinggi tidak hanya memiliki peran dalam pendidikan dan penelitian, tetapi juga hadir secara nyata untuk memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Eli juga memberikan perhatian terhadap keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di lokasi kegiatan. Ia menghimbau agar potensi UMKM terus dikembangkan seiring dengan semakin dikenalnya kawasan Pantai Galala Bawah JMP sebagai salah satu destinasi wisata. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki daya tarik tidak hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan dari luar daerah. Bahkan sejumlah pengunjung dari Jakarta kerap menanyakan keberadaan kawasan tersebut ketika berkunjung ke Ambon. Eli berharap keberadaan destinasi wisata tersebut dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi?
0: Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu.
1: Tolong sampaikan ya, Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini.
0: Setahu saya dia sudah membayarnya lunas.
1: Itu baru bunganya. Belum besaran pinjamannya.
0: Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya.
1: Tidak. Kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan.
0: Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula.
1: Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi.
0: Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam.

0: nyamuk ini sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
1: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
0: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
1: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
0: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Aku kubur kau bersama dengan generasimu.
1: Hah, menguburkanku?
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Kak, kita putus.
2: Hancur.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Tradisi mangente adalah sebuah tradisi dari negeri Latu yang dilakukan ketika seorang anak perempuan akan menikah. Tradisi mangente ini adalah tradisi memberi barang yang biasanya dihantarkan oleh para ibu atau kaum perempuan yang ada di negeri Latu kepada calon mempelai wanita. Barang-barang yang dibawa oleh masyarakat dalam prosesi mangente nantinya akan dibawa calon mempelai wanita ke rumah calon mempelai lelaki ketika prosesi pengantaran pengantin wanita ke rumah pengantil lelaki. Tradisi mangente adalah tradisi yang ada dan dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu dari zaman tete nenek moyang.

Bapak Saudara, KM Sabuk Nusantara 104 kembali menyinggahi pelabuhan desa Erai, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya MBD setelah sebelumnya tidak melayani wilayah tersebut. Kehadiran kapal perintis ini membuka kembali akses transportasi laut bagi warga yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas. Sandarnya kapal pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia disambut haru oleh masyarakat dan tokoh setempat. Kepala Desa Erai, Lambertus Managa, menyebut kedatangan kapal menjadi peristiwa penting setelah puluhan tahun warga menantikan layanan transportasi yang lebih teratur. Momentum, menurutnya, momentum ini tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ia mengapresiasi Gubernur Maluku Hendrik Leverisa yang merespons aspirasi masyarakat Wetar Utara dengan meminta Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Respon tersebut dinilai menjadi bukti perhatian pemerintah terhadap masyarakat di kawasan 3T. Lambertus pun menyebut Hendrik Leverisa sebagai gubernur yang jiwa Ambon tetapi rasa Wetar karena kepeduliannya terhadap kebutuhan warga di wilayah terluar.

datang di Bro Ampas, suara budaya Maloko. Dan sore ini, Mbak Saudara, Sudeng Beta Lai di sini, Lisa, Mbak Mbak Saudara nanti sampai di jam 12 malam. Jangan lupa, Mbak Saudara, ikut gabung deng katong di program-program acaranya Pro Ampa nanti di edisi hari ini, hari Minggu 23

0: Eh, Tio, ih, astaga, betul dia Ali dah tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi saya sempat bilang permisi kah, stom-stom sadiki kah. Muka batu sampai, bagaimana itu? Karena bisa begitu.
1: Aduh, kakak, jangan marah, betul tadi ada buru-buru kuliah, teh. Betul saya sengaja tadi, kakak, jangan marah ya.
0: Iyo, sayang papa. Tapi beta cuma mau kasih ingat sa, biar buru-buru. Tapi ya itu sudah tetap, katong harus apa orang tua toh. Itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari katong pu orang tua. Begitu Tio.
1: Iya kakak, kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
0: Nah itu dia. Katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi hormat orang yang lebih tua tuh, lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan. Itu yang bikin katong hidup orang bersaudara tetap kuat. Begitu.
1: Iyoi kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan juga. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
0: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
1: Siap kakak, dado.
2: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang bersaudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang bersaudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

Saudara kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama-sama beduk dan azan maghrib untuk daerah kota Ambon dan sekitar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saudara yang dirahmati Allah, pernahkah kata merasa seolah-olah kata pun doa belum dijawab? Hati lelah, langkah rasa berat, dan hidup seperti kehilangan arah. Namun bapak saudara, ingatlah Allah sing pernah meninggalkan hambanya. Boleh jadi yang katong anggap sebagai penundaan, sesungguhnya adalah cara Allah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya apa saudara? Setiap ujian yang katong hadapi adalah tanda bahwa Allah percaya katong mampu melewatinya. Maka jangan berhenti berdoa, jangan lelah bersabar, dan jangan pernah putus asa dari rahmatnya. Hari ini luangkanlah sejenak untuk bersyukur. Meluk keluarga, maafkan dong yang pernah menyakiti, dan tebarkan kebaikan for sesama. Sebab sekecil apapun amal yang dilakukan dengan ikhlas, sing akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan setiap kesulitan, menguatkan hati kita, dan menjadikan kita pribadi yang senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Tio, ih, astaga, betul dia Ali dah tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi saya sempat bilang permisi kak, tom-tom sadiki kak. Muka batu sampai, bagaimana itu? Karena bisa begitu.
1: Aduh, kakak, jangan marah. Beta tadi ada buru-buru kuliah, teh. Beta sengaja tadi, kakak. Jangan marah, ya.
0: Iyo, sayang papa. Tapi beta cuma mau kasih ingat, sa, biar buru-buru. Tapi, ya, itu sudah tetap. Katong harus apa orang tua, toh. Itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong. Supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari ketemu orang tua. Begitu Tio.
1: Iya kakak, kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
0: Nah itu dia. Katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi hormat orang yang lebih tua tuh, lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan, itu yang bikin katong hidup orang bersaudara tetap kuat. Begitu.
1: Iyoi kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan jua. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
0: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
1: Siap kakak, dadah.
2: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang bersaudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang bersaudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

Sahabat saudara, semua orang pasti punya mimpi parhidup yang lebih baik. Untuk itu, jangan menyerah atas alepung impian, karena impian membawa ale ke tujuan hidup. Ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaan, namun kebahagiaanlah kunci kesuksesan. Tetaplah percaya dan semangat untuk meraih alepung tujuan hidup. Karena ketika ale memulai dengan percaya dan melangkah dengan keyakinan, maka ale sing akan pernah kehilangan harapan par meraih alepung mimpi.

0: Basudara PLNI Cabang Ambon mendukung distribusi bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT melalui jaringan transportasi laut. Dukungan ini menjadi bagian dari upaya PLNI mempercepat mobilisasi bantuan ke wilayah kepulauan yang membutuhkan bantuan. Kepala Cabang PT PLNI Ambon, Robi Ahmansyah, mengatakan konektivitas laut memiliki peran penting dalam mendukung penanganan bencana di wilayah Indonesia Timur. Jaringan pelayaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mengangkut kebutuhan masyarakat secara lebih terkoordinasi. Menurut Robi, pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar pengiriman bantuan berlangsung aman dan tertib. Aspek keselamatan pelayaran serta keamanan muatan tetap menjadi prioritas selama proses distribusi. Dukungan PT PLNI terhadap penanganan bencana di NTT merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 20 waktu Indonesia Timur.

Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.

Iya, Pak Saudara, apa kabar? Selamat malam, forward Saudara semua. Bagaimana situasi saat ini? Mudah-mudahan Pak Saudara masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat menikmati dan selamat berkumpul bersama keluarga tercinta. Dan untuk Pak Saudara yang saat ini lagi dalam perjalanan barangkali, selamat malam forward Saudara, hati-hati di jalan. Ketemu masih bersama Pak Saudara dan Donci-Donci yang masih akan menemani bersama Saudara sampai nanti di pukul 8 atau ada program acara lainnya. Jam di mana-mana tetap bersama kita dong di Pro Ampa Suara Budaya.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

0: mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai.
1: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi.
2: Kapan? Aku punya cucu.
3: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
1: Alah, jawabmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
4: Ada apa lagi ini?
1: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
4: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
3: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
1: Benny, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
3: Ibu, kok begitu, Bu?
4: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
3: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
4: Tidak, Sofi. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
3: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
4: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
3: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada Yang Kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
3: Ben? Benny?
4: Ya, kenapa?
3: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
4: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
3: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil Ben, hamil.
4: Apa? Benarkah?
3: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
4: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalyn positif hamil 2 minggu. Hah? 2 minggu?
3: Iya Ben, 2 minggu. Dan dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
4: Oh Tuhan, akhirnya. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
5: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sophie.
6: Ibu jangan asal tuduh.
5: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
6: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
4: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari Benihku ataukah bukan?
3: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu. Apalagi sampai punya pria lain.
5: Maling mana mau ngaku. Buktinya?
3: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
2: Sophie tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
1: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sofi, menantu saya.
1: Baiklah. Sebenarnya, selama ini, sayalah yang membantu Sofi dengan ramuan tradisional. Agar kandungannya sehat dan subur. Agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya si orang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sofi selama ini.
1: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.

0: Tapi maafkan aku ya, aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
1: Tidak apa-apa Ben, aku memakluminya.
2: Ibu juga ya, ibu minta maaf Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
1: Tidak apa-apa Bu, Sophie tetap memaafkan ibu.
3: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
3: Dan saya jadi kakeknya.
2: Iya.
4: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai, dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Mita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurgamar Pati, narator. Sampai jumpa.

Ya, saudara baru saja ketong ikuti mini drama Sabar Kutunggu Bahagia. Kugapai. Ya, kugapai impian pastinya. Basudara masih dengan ketong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Selamat malam, apa kabar basudara semua? Semoga masih tetap sehat walafiat, dan tentunya ketong harus tetap, walaupun sekarang sehat-sehat, tapi tetap ketong harus jaga ketong pun kesehatan dengan baik. Masih dalam suasana kemarau ya basudara, walaupun kadang-kadang ada sedikit hujan rintik-rintik, tapi sih yang banyak. Ya, mudah-mudahan basudara tetap menjaga kesehatan, tetap sehat. Lalu ini sejam 8 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur, basudara yang saat ini sedang menikmati makan malam. Selamat makan malam for basudara semua, selamat berkumpul dan keluarga tercinta. Selamat menikmati makan malam. Masih dengan Tony Pro Ampa, Suara Budaya Maluku, Deng Donci Donci, dan kabar-kabar for basudara.

kita punya rumah yang sama. Mungkin berbeda suku, agama, atau budaya, tapi kita punya satu rumah yang sama. Indonesia. Rumah ini akan tetap indah kalau alamnya dijaga, budayanya dihormati, dan perbedaannya dirangkul, bukan dipertentangkan. Mari mulai dari diri sendiri. Tebarkanlah sikap saling menghargai dan cintailah lingkungan di sekitar kita.

Bah saudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah? Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya singgampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

Ya, sudah ada Vicky Salamor, duakan tanpa memikirkan ya. Masih di Angkatan di Pro 4, Suara Budaya Maluku. Baik, saudara, hampir jam 9 malam ya, nanti kita masuk program acara Mata Warna Pro 4, nanti di setengah 10 ya, buat saudara. Nanti buat saudara siap-siap saja untuk bergabung dengan Tong di program Mata Warna.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Mas saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Kita punya rumah yang sama, mungkin berbeda suku, agama, atau budaya, tapi kita punya satu rumah yang sama, Indonesia. Rumah ini akan tetap indah kalau alamnya dijaga, budayanya dihormati, dan perbedaannya dirangkul, bukan dipertentangkan. Mari mulai dari diri sendiri. Tebarkanlah sikap saling menghargai dan cintailah lingkungan di sekitar kita.

Basudara, Katong suka udara yang sejuk, lingkungannya rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

0: Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang. Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga. Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
2: Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.
3: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

seribu pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bulang.

Ya, selamat malam Mbak Sudara semua dimanapun berada, apa kabar? Semoga kabar baik for katong semua, for Mbak Sudara semua dimanapun berada yang saat ini sudah menanti siaran Pro 4 khususnya Lintas Seribu Pulau untuk edisi kali ini. Siaran berjaringan budaya Seribu Pulau ya, untuk edisi hari ini di hari Minggu 23 Agustus 2026. Dan malam ini bersama dengan Beta Lisa Siahaan, Batamang Basudara dimanapun berada, terkhusus untuk Basudara yang ada di RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula dan RRI Somlaki. Selamat malam for Basudara semua, malam baik buat semua. Dan malam ini Mbak Sudara, katong punya tugas dari RRI Ambon dan juga Bula serta Tual yang sudah bersiap-siap untuk menyajikan siaran budaya dari daerah masing-masing. Baik Mbak Sudara, malam ini katong ada akan buka dengan tamang-tamang dari RRI Tual dulu. Katong persembahkan untuk basudara semua dimanapun berada. Berikut ini bersama dengan katong pun tamang-tamang di Tual. Inilah teman-teman dari RRI Tual yang akan menghadirkan paket edisi khusus untuk basudara semua. Edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026.

Selamat malam saudara pendengar Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam Budaya Seribu Pulau. Dan untuk malam ini ritual akan mengetengahkan tentang nyanyian adat Tanimbar atau forum.

0: Indonesia memiliki kekayaan tradisi lisan yang masih lestari hingga saat ini. Tradisi lisan sangat beragam dan bervariasi antar daerah dan kelompok masyarakat di Indonesia. Menurut James Dananjaya, seorang antropolog terkemuka Indonesia, tradisi lisan di Indonesia terdiri dari bahasa rakyat, ungkapan tradisional, pertanyaan tradisional, sajak dan puisi rakyat, juga ada cerita prosa rakyat dan nyanyian rakyat. Semuanya ini diwariskan secara turun-temurun secara lisan. Masyarakat Tanimbar juga memiliki tradisi lisan seperti disebutkan di atas. Namun yang paling menonjol adalah nyanyian rakyat atau adat yang lebih dikenal dengan foruk.
1: Rut margo boram bulo darona teo ciro una ora la nena roa glalin luture masa rut margo boram bulo dar lo darona teo ciro una. Itu dua-dua sudah setuju untuk satu kubur kita berdua. Dengan tersetuju. Makan dong, kata mesti menyanyi. Nyamaning ufneren melam, rungu dekam luwa tuga. Oh alan ini, alan serafur datam, nyamaning ufneren melam. Melam rungu dekam luwa tuga. Oh ya hurmelam yang memsohuinan oh wala widara uli ya. Itu tadi siri.
2: Ya ini kan kapu.
1: Oh dia

0: Tu fa dirmi la landra, tanghen la nita. Ya, volu caueri tutu salili, buretu. Fa dirmi la landra, tanghen la nita. E ubuni guang, salenin da diri waluman faturu yaro ni banbana. Lea lewan lauline. E matlau e malina ne sikat ngaran wata brandan ratan kor kor tutula. E yaul kau tu bayi ne tiwarer ngawane yau watar ma ora somlai wang lungwe yara. E matang rewo sosa bantu blabo bareng awolam gai tada.
1: Itu tadi saudara, beberapa bait foruk atau nyanyian adat Tanimbar. Dan sebagai informasi saudara, Kepulauan Tanimbar adalah bagian dari gugus pulau di Maluku yang terletak di bagian selatan. Secara geografis, Pulau Tanimbar berbatasan langsung dengan Laut Banda di bagian utara, bagian selatan berbatasan dengan Laut Timor dan Arafura. Bagian barat berbatasan dengan gugus Pulau Babar, Kepulauan Maluku Barat Daya, dan bagian timur berbatasan dengan Laut Arafura. Kepulauan Tanimbar secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan Saumlaki sebagai ibu kota kabupaten. Saudara, nyanyian adat Tanimbar merupakan bagian penting dari budaya dan tradisi masyarakat Kepulauan Tanimbar di Maluku. Nyanyian adat Tanimbar memiliki nilai budaya yang tinggi dan berperan penting dalam melestarikan tradisi dan identitas masyarakat Tanimbar. Foruk merupakan cara bagi masyarakat Tanimbar untuk mengungkapkan perasaan, cerita, sejarah, dan nilai-nilai budaya mereka. Foruk biasanya dinyanyikan dengan nada-nada minor dan seringkali dipadukan dengan tarian tradisional. Foruk biasanya dinyanyikan pada saat ritual adat seperti masuk minta atau peminangan, atau perkawinan, kelahiran, kematian, dan pada saat penyambutan tamu. Orang yang menyanyikan nyanyian adat atau foruk ini disebut Mang Foruk. Mang Foruk ini rata-rata mereka yang sudah tua dan menguasai bahasa Fordata. Bahasa Fordata merupakan bahasa tertua di Tanimbar dan digunakan untuk foruk. Berikut saudara, kami ajak Anda mendengarkan penuturan Atuf Enus, tokoh adat Desa Enam Tabung, tentang foruk-foruk yang dinyanyikan pada saat prosesi adat peminangan di Tanimbar.
0: Adat itu tiap-tiap foruk itu dan dia punya lagu masing-masing. Ada yang peminangan, ada yang mati, ada yang nikah, ada yang kasih berdiri rumah, ada yang bikin pela, itu macam-macam pantun. Jadi ya inti untuk peminangan perempuan itu tergantung daripada orang tua laki-laki. Kalau meminang dengan cara adat, harusnya katorang siap itu siri pinang tembakau dengan tuak sopi. Nah, lalu katorang masih minta, nanti orang tua tanya, betul-betul kah kamu dua setuju untuk kawin? Bilang iya, setuju. Nah, jadi benar-benar sekali bahwa nona saya cinta dia, cinta. Laki-laki cinta dia, cinta. Dia pukuluk bilang begini. Kalau dua-dua selain cinta sama cinta, berarti pantun dia bilang, Rot margo boram rulo darona tewa cirouna. Ora la nena roa glalin luture masarut ma rego boram ruloda lodarona tewacidona. Itu dua-dua sudah setuju untuk satu kubur kita berdua dengan persetujuan. Kalau dong dua sudah setuju, orang tua mulai balas siri pinang, lalu bagi untuk

0: kedua belah pihak makan. Deng, silang sopi untuk minum. Nah, jadi nanti kalau katong lawan orang Fordata, berarti orang Fordata minta makan siri, katong kasih makan dong, katong mesti menyanyi. Nyama ninguf neren melam, rungu dekam luwa tuga. Oh alan ini, alan sera Fordata, nyama ninguf neren melam. Melam rungu dekam luwa tuga. Oh ya hurmelam yal mamsohuina nongula widara ulia. Itu tadi siri, kali ini kan kapur. Oh dia kan biobar ya hurmelam tal tenan mial mamsohuina nongula widara mermerat lolina. Itu jadi tadi itu siri terus pinang deng kapur pembagian itu. Jadi ini tabaku. Salinau sabak didam biuk mangjagi te fen lolindrang elen ubung nosing refa dirif neran wen wenami salinau tabak didam biuk mangjagi te fen lolindrang elen. Jadi dong sumakan siri habis terus pakai kapur lah itu soda sesudah itu dong makan tembakau, itu dia punya pantun tadi itu. Ah, sesudah itu dong mulai masuk ke adat, adat Peminangan. Nanti dong siram sopi, lalu petua dari perempuan dia harus sembang di sopi, sopi yang laki-laki bawa untuk perempuan orang tua. Jadi mesti orang tua itu serta minum sopi, dong mulai menyanyi lagu. Kubura tu fadir nilalan ratan ken lanita yang walu kaweri tutu salili ubura tu fadir nilalan ratan ken lanita. Minta Tuhan untuk jaga katong di Peminangan ini. Habis itu mulai dari pihak laki-laki kasih sopi lagi untuk bicara adat serta bicara habis bicara adat harta apa segala semua dong punya apa ganti mama punya apa itu kandungan gak apa itu semua selesai baru katong semua rame-rame dengar pantun terakhir yang laki-laki suruh bikin acara harta habis Peminangan habis terus mulai dong menyanyi lagu. Katong sendiri yang laki-laki yang menyanyi, katong laki-laki yang Minang menyanyi. Ubuni guang selenin dadiri waluman faturu yaro ni banbana leya lewan loli ne. Matlau malina ne sikat ngaran watabran dan ratan kor kor tutula. Adi isu habis Peminangan selesai terus katong anggap pantun ini bahwa don dua su jadi aman jadi don pun nama su dikumandang kan jadi katong mesti ma perempuan pun nama dia laki-laki pun nama don perkawinan itu ada ini kalau lain daripada dia pantun lain-lain itu gampang saja kalau don minta apa pantun ini bikin kata kalau terakhir su pantun itu katong su angkara untuk bilang katong su habis bikin harta apa jadi Peminang habis jadi katong mesti menyanyi pantun ya orang bilang pada orang bilang ya walau tu bayi ni tiwarer ngawane ya watar mawara somlai wang lungwe ya. Kalau orang fitnah macamnya dengan sengaja bilang ah oh saya bisa mampu minta os pengalaman tu tapi kata tu selesai kan jadi atau bangga diri jadi kalau dia pemperahu nama itu atau bilang nama itu laki-laki pemperahu juga bilang nama itu. Ya yang tadi Bapak bilang, hei matang rewos wosa bantu bla bobar yang awalam gak itu dedo.
1: Selain furuk dalam acara peminangan, ada juga nyanyian untuk orang meninggal dan panas pela seperti yang disampaikan Atuf berikut ini.
0: Itu ada itu tiap-tiap forum itu dan dia punya lagu masing-masing. Ada yang peminangan, ada yang mati, ada yang nikah, ada yang kasih berdiri rumah, ada yang bikin pela, itu macam-macam pantun. Jadi ada kalanya keminangan kita lakukan lagu yang tadi saya lakukan itu, Ubu Ratu Fadir Nilalan Ratan Ken Lanit Tiawo Lukaweri Tutu Salili Ubu Ratu Fadir Nilalan Ratan Ken Lanit. Nah itu katong minta Tuhan supaya jaga katong dalam masalah katong punya peminangan ini. Kedua, kalau untuk orang mati di enam tabung jarang baru tak tuntabar dorang. Tapi dulu orang tua yang sudah meninggal bertahun-tahun itu ingat, itu tiap orang tua itu dia puja sama masing-masing. Memang yang ini dia orang tua yang diandalkan. Jadi mesti tabar dia dengan dia pun pantun. Harus kata orang harus tahu dia pun pantun, pantunnya bagaimana lalu untuk dia makan mana orang tua itu yang tadi kata beta menyanyi. Anak koda baru di restu tamur istirman kabar. Oh iya garis talo yang menyebutkan itu penyesalan bilang. Saya sumati. Bikin bagaimana sampai meninggal ini. Katong ada harap par bapak-bapak meninggal. Lalu siapa yang dia katong. Jadi dia bikin salah sendiri dia puriri ya dia meninggal. Jadi katong mesti menyesal antok punya apa. Tiap kali ada titik dia di depan, atau mesti tabar dia, atau mesti lakukan lagu yang tadi itu. Menyesal bahwa antum meninggal, antum supi nanti siapa lihat antum di belakang. Pantun untuk pela. Pela ini, kalau don datang di enam tabung umpamanya, jadi antum siap untuk jemput orang. Jadi tua-tua adat di orang yang datang untuk bikin pela dengan antum di enam tabung. Dong su siap di sana, katong juga siap. Karena nanti pada waktu mereka tabar, bikin acara tabar ini, habis itu, dong orang bilang, dogu tebar lolan. Dulu untuk yang tabar dia dulu, lalu yang tuan kampung itu harus minta harta. Kayak lela begitu dari dorang. Untuk memperkuat adat, istiadat, dong punya dia katong punya. Jadi katong harus pintar terka dong pun bahasa. Kalau tahu dong pun bahasa katong terka supaya dong bilang bilang lain katong kasih lain nanti dong bisa menyanyi pantun ya wala kau tubai matang rewoso sembantu pula bobar owo langkahi tiga dodo nonya. Jadi kalau minta gigi gajah katong pi kasih belusu salah sem bisa musi dong yang tabar. Kato mesti kasih lela par dorang. Bahasa bilang lela itu apa gigi gajah itu. Tapi dong jangan minta gigi gajah baru katong kuas. Selain dong itu pela duan lolat atau pela adik kakak. Duan lolat itu berarti dong minta sopi, minta lela dari katong. Dari katong mesti kasih dong. Nah, lalu timbal baliknya nanti dong kasih dong punya sopi komali pak katol begitu pantunnya adat itu untuk pela itu. Jadi pantun-pantun ini macam-macam. Jadi yang pela ini harus katong kuasai semua cara dong tabar itu dong minta sopi gak minta belusu gak minta kain. Nah, macam dong dari sana dong yang menyanyi di lekang panas dilapuk oleh hujan. Ada bilang, datralian eluksisi nom telfar barar kurang ayah. Ya wara-wari nong lunditi ubur ratu atur itu dompung perjalanan jadi. Datralian eluksisi nom telfar farang. Itu bilang, dong naik perahu sendorada payung, sendorada pampele panas pangdorong. Jadi, katong mesti pele panas pangdorong, katong mesti kasih kain untuk pele panas pangdorong. Dong punya tujuan begitu. Jadi, kalau sua habis duduk temar lolang, katong pun bahasa terakhir, katong bilang, terun rekalana ulan lima dome lari emberu to wawi yamadeni tiomu.
1: Saudara, ungkapan atau nyanyian tradisional tersebut terdengar bukan hanya ketika acara adat, tetapi dalam semua acara seperti pernikahan, kematian, kelahiran, bahkan bisa muncul saat bersantai. Ungkapan tersebut berisi nasihat, ajakan, bahkan curahan hati seseorang. Lazimnya, syair dalam ungkapan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Syair-syairnya sudah ada sebelumnya dan diwariskan. Bentuk tradisi lisan lainnya adalah nyanyian rakyat. Yang menarik adalah nyanyian rakyat masyarakat Tanimbar ini dapat dijumpai dalam rangkaian tarian yang mereka tampilkan. Nyanyian itu bisa berisi cerita-cerita, sejarah, dan ungkapan isi hati masyarakat Tanimbar. Sebagai informasi, saudara, bahasa yang digunakan untuk Foruk adalah bahasa Fordata, yang merupakan bahasa tertua di Kepulauan Tanimbar. Namun, Kepulauan Tanimbar sendiri memiliki 5 bahasa daerah, yaitu bahasa Fordata, bahasa Selaru, bahasa Yamdina, bahasa Seluasa, dan bahasa Makatian. Nyanyian adat Tanimbar merupakan warisan budaya yang berharga bagi masyarakat Tanimbar. Mereka terus menjaga dan melestarikan tradisi ini sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka. Foruk merupakan bukti kekayaan budaya dan tradisi lisan di Kepulauan Tanimbar. Demikian budaya Seribu Pulau persembahan era ritual untuk edisi malam ini. Jangan lupa untuk selalu cintai budaya, lestarikan warisan, karena budaya Indonesia kekayaan tak ternilai. Jaga tradisi, perkuat jati diri dan bersatu dalam keberagaman budaya. Saya, Tobi Rangkoratat, sampai jumpa di budaya Seribu Pulau berikutnya. Selamat malam.

Ya, saudara, demikian tadi katong sudah dengar cerita dari tamang-tamang RRI Tual dan Kebanya. Dan selanjutnya katong menuju ke RRI Bula. Saudara, katong akan mendengarkan budaya adat masyarakat Eldedora SBT. Jangan di mana-mana, tetap bersama dengan katong di Budaya Seribu Pulau. Edisi hari ini bersama dengan Beta Lisa Siahaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar budaya Koruyong 3 Nusantara. Dari Kabupaten Seram bagian timur, kami mengajak Anda untuk menuju Pulau Kisui, Kecamatan Kisui, Watubela. Bersama saya Firman Alhamid. Kali ini saya mengajak kita semua menuju ke Desa Wunin Eldenora, salah satu desa yang berada di puncak gunung Pulau Kisui. Pendengar budaya, Desa Wunin Eldenora terletak di sebelah barat Pulau Kisui dengan jumlah penduduk sekitar 300 lebih jiwa, dengan mata pencarian adalah bertani. Desa Wunin Eldenora sendiri memiliki banyak budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka yang terus dilestarikan dan tetap ada sampai saat ini. Salah satunya adalah Bian atau Tekun Adat. Bian atau Tekun Adat atau nyanyian adat ini dinyanyikan pada saat tertentu seperti meminang perempuan atau juga dinyanyikan saat berperang soal batas tanah.
1: Ah, itu di ujung yang itu.
2: Jadi ini kaitan adalah rubah verbatim. Maksudnya berkaitan dengan masuk minta perempuan saja teh.
1: Tentang.
3: Kau saja
1: aku sih. Ini
3: kan. Aku apa? Kau jaga
2: jabar.
3: Tahu.
2: Jabar tahu.
0: Pendengar budaya, Bian atau Tekun Adat ini adalah nyanyian dalam bahasa tanah atau bahasa daerah setempat yang sering dinyanyikan saat sidang adat untuk meminang perempuan atau saat sidang adat soal batas tanah. Kali ini kita akan membahas soal Bian untuk meminang perempuan. Pendengar budaya, ternyata tidak semua orang bisa bernyanyi nyanyian Bian atau Tekun Adat ini. Hanya orang tertentu saja yang bisa menyanyi tekun adat ini. Di Desa Wunin Eldenora, hanya satu orang yang bisa menyanyi Bian atau tekun adat ini, yakni Bapak Frans Rumfudi, karena punya keahlian khusus dalam mengolah dan mengatur suaranya sehingga terdengar sangat merdu saat bernyanyi. Fran didampingi kepala dusun Wunin Bapak Yosef bercerita Bian merupakan salah satu budaya masyarakat Wunin Eldenora yang ada sampai saat ini. Bian saat dinyanyikan waktu sidang adat untuk meminang perempuan memiliki nilai sakral yang sangat tinggi. Karena sebelumnya membicarakan mahar kawin, sidang adat diawali dengan menyanyikan Bian baik oleh pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Selesai dinyanyikan, kemudian dilanjutkan dengan membicarakan mahar kawin. Terjadi perdebatan soal mahar hingga keputusan menolak atau menerima pinangan dari pihak laki-laki. Keputusan menolak atau menerima pinangan oleh pihak laki juga disampaikan lewat Bian yang dinyanyikan.

0: utara dengan selatan turun kasih damai. Jangan buat rubah seperti
1: Jadi kau bisa suruh kau yang jadi pemimpin. Jadi untuk mendamaikan kedua belah pihak.
2: Bian dinikahkan oleh pihak perempuan saat sidang adat untuk menanyakan maksud dan tujuan dari pihak laki-laki bersama kepala marga dan rombongannya datang ke rumah pihak perempuan. Karena sebelumnya mereka tidak pernah datang ke rumah pihak perempuan dengan rombongan yang banyak itu. Sehingga kedatangan mereka pihak laki-laki bersama kepala marga dengan membawa hinara yang berisi siri pinang, gelang, uang, dan rokok sebagai mahar. Patut dipertanyakan oleh pihak perempuan setelah mahar tersebut dibuka, maka pihak laki-laki juga membalas dengan menyanyikan Bian sebagai isyarat untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari kehadiran mereka ke rumah pihak perempuan. Untuk mencapai satu kesepakatan menolak atau menerima pinangan sangat tergantung kepada kedua belah pihak setelah semua persoalan adat terpenuhi.

0: Kalau perlawanan dalam hati itu berarti baiknya mengomong. Bungkusan di darah baiknya bukan itu berarti. Hakim harus berpengaruh dengan diri. Apa aja segera kepada
1: Bian sampai saat ini masih ada dan terus dilestarikan sebagai masyarakat Wunin Eldodora. Minang perempuan tanpa Bian belum lengkap dan dirasakan seperti hambar dan segala keputusan adat seperti tidak bermakna. Demikian pendengar sajian kami dari RRI Bula dalam Lintas Budaya Seribu Pulau untuk sehari ini. Yuk kiri kerabat kerja yang bertugas, saya Firman Al-Hamid mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

tuan rumah RRI Ambon. Ya, bagaimana sisik ikan bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai? Saudara, cerita dari Ambon ini menutup sua kita dalam siaran berjaringan budaya 1000 pulau untuk edisi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Beta Lisa Siahaan, sampai baku dapa di budaya 1000 pulau edisi berikut. Dan selanjutnya, paket terakhir dari RRI Ambon, inilah dia. Kita dengar sama-sama dan sekaligus sekali lagi kita pamit sampai baku dapa minggu depan. Amat.

0: Provinsi Maluku merupakan kawasan perairan laut yang menjadi salah satu magnet utama bagi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia yang sangat kaya akan produksi perikanan laut yang berlimpah dan menjanjikan. Kekayaan hasil lautnya terutama ikan. Dari produk ikan ini dihasilkan limbah yang dapat dimanfaatkan. Seiring berjalannya waktu, jumlah limbah terus meningkat. Limbah seringkali dibiarkan begitu saja. Seperti pada limbah sisik ikan. Sisik ikan sering dibuang karena tidak dapat diolah dan tidak memiliki manfaat. Tanpa disadari, sisik ikan memiliki beberapa kandungan yang bisa dimanfaatkan. Dan di tangan orang yang kreatif, bisa dijadikan kerajinan dari sisik ikan yang sangat indah dan bernilai ekonomi tinggi. Limbah sisik ikan bisa dijadikan sebagai bahan utama membuat kerajinan tangan seperti anting-anting, cincin, kalung, bros, dan gelang. Hasilnya lebih terlihat unik, artistik, dan menarik. Namun dapat pula dikembangkan menjadi bentuk-bentuk penghias kartu atau wadah serbaguna juga miniatur. Salah satu produsen handicraft dari sisik ikan yakni Theodora Elsie Matruti yang biasanya disapa Ibu Thea. Ia juga merupakan tenaga pengajar di Universitas Patimura Ambon. Menggunakan sisik ikan kakap merah atau lazimnya di Ambon dibilang ikan bae sebagai bahan dasar pembuatan kerajinan tangan. Bagaimanakah awal pembuatan handicraft dari sisik ikan? Berikut penuturan Ibu Thea Matruti.
1: Beta mulai mengerjakan handicraft sisik ikan tidak serta-merta melakukan handicraftnya. Karena pertama beta melakukan adalah membuat kuliner. Dulu beta membuat tuna pizza dan burger. Sampai sekarang masih membuat, tapi ya cara memasarkannya waktu itu masih belum seperti sekarang. Masih bisa orang bilang papa lele. Dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor. Seperti itu yang beta kerjakan. Dua yang tadi beta bilang yang beta jualan secara papa lele untuk tuna pizza dan tuna cheeseburger. Beta tuh pernah ada dengan suami di Newcastle di Inggris. Waktu itu beliau lagi sekolah dan beta kesana. Setiap makan siang atau mau pokoknya mau makan itu selalu ditanyakan, mama mau makan apa? Beta memang orang pencinta ikan. Jadi beta bilang, beta lebih suka makan ikan. Jadi akhirnya orang tua memilih fish and chips, ikan dan kentang. Beta waktu makan tiba-tiba berpikir begini, di Inggris ini kebiasaan makan mereka. Padahal keterang di Ambon itu lebih besar lautan daripada daratan. Tapi kenapa keterang lebih bangga kalau keterang makan ayam, kentang dan ayam? Kenapa begitu? Nah, beta berpikir beta harus mulai membuat sesuatu dengan fish and chips ini. Tapi untuk ikan yang beta dapat, dia pasti yang sama dengan ikan yang ada di sana. Iya. Artinya begini, katorang mesti lihat kearifan lokal di sini. Apa yang paling banyak itu yang ketong kembangkan sebagai usaha. Karena memang itu persyaratan bahwa ketersediaan stok, jadi stokisnya itu mesti tetap ada. Jadi raw material itu dia tidak boleh putus. Dan beta berjalan di beberapa pasar, beta lihat yang paling cocok adalah ikan kakap merah. Karena ikan kakap merah dagingnya putih. Dan dia memang kalau dikasih bumbu dan digoreng pasti enak sekali. Dia punya baunya aja memang spesifik begitu. Artinya ini yang mesti ketong pilih sebagai sesuatu yang beda dengan tempat lain. Katanya saya bisa mengikuti tempat lain. Kalau di sini banyak kakap merah, kenapa tidak? Nah, beta bikin dengan yang tadi dua itu untuk dibawa ke pasaran. Awalnya mulai memilih kakap merah itu Saya bisa bilang bahwa beta memang saya bisa membersihkan ikan yang besar begitu. Ikannya sekitar ada 89 sampai 100 cm itu. Jadi cukup besar, beta memang saya sanggup. Jadi beta menggunakan fasilitas handling di pasar. Jadi dong menangani. Biasanya kalau satu ekor tuh ketong kasih 5.000. Jadi beta minta tolong, bapak tolong bikin bersih beta punya. Itu bagus. Tetapi yang saya bagusnya begini, dia mengotori lingkungan. Karena sisik ikan waktu dibersihkan itu menggunakan ada satu alat yang beta lihat bapak punya itu ada kayu dan paku yang dia taruh di ujungnya supaya bisa mengeluarkan sisik ikan itu. Sedangkan kebiasaan yang lain itu orang cuma bikin ikan cakalang. paling cuma ada lendir, kepala dan darah sedikit. Tapi kalau yang sisik ikan kakap merah ini, wah benar-benar mesti ekstra kerja gitu. Beta pikir, aduh kasih 5.000, terus beta berdiri saja, beta bilang, bapak beta bisa tolong kak, beta kumpul sisik ikan nih jua supaya sebentar bapak saya setengah mati. Kata saya, siapa ibu? Saya, mari bapak, taruh beta pun tas merah nih di bawah bapak pun ikan yang mau kasih bersih, nanti beta kumpul akang. Lalu untuk mengerjakan akang seperti yang beta ini, tapi tetap masih.
0: Untuk menghasilkan handicraft dari sisik ikan, dibutuhkan metode pembuatan, diantaranya mencuci, merendam, dan menjemur. Bagaimanakah prosesnya?
1: Cuman karena tangan kotor, beta mesti pakai sabun untuk mencuci tangan. Akhirnya beta taruh sabun itu di dalam loyang yang beta tadi taruh sisik ikan yang tadi beta cuci tuh. Beta taruh dan itu sebenarnya jadi metode. Dia direndam semalaman karena beta kan lebih penting beta pun jualan yang beta mau bawa. Akhirnya besok itu kejadiannya, wah ini bau apa ya di dalam rumah? Ternyata sisik ikan itu yang bau karena kerendam. Nah udah, beta kasih bersih dia berulang-ulang kali dengan air yang mengalir. Lendir-lendir yang merah itu, ya, itu yang bikin ikannya memang berwarna merah. Nanti ada bisa lihat yang hijau, biru, ada ikan-ikan macam-macam, ikan-ikan dasar itu. Nah, untuk menutupi dia punya sisik itu ada lendir-lendir itu. Nah, itu yang bikin warna. Jadi, sisik ikan aslinya dia warna putih. Beta cuci bersih. Nah, kalau sudah cuci bersih, berarti mesti katong bisa simpan. Apa artinya cuci kalau sih ada guna? Nah caranya kalau basah yang mesti dikeringkan, gampangnya kan di bawah matahari saja. Beta jemur di bawah matahari. Nah akhirnya dia kering, kering. Beta cium ketika semuanya kering sore hari. Beta angkat baunya tuh, bau amisnya tuh dengan sendirinya tidak ada. Artinya secara tidak sadar treatment atau metode itu didapat dari mulai mencuci, merendam, kemudian menjemur. Itu treatment untuk mempersiapkan raw material handicraft sisik ikan. Tapi belum jadi handicraft, baru raw material. Setiap hari beli ikan, artinya sisik ikannya tambah hari tambah banyak. Terus mau diapain dengan yang banyak begini? Satu waktu beta tuh diundang untuk ada di pameran sama-sama dengan... bukan di pameran, sorry. Beta ada diundang sebagai salah satu peserta gugus kendali mutu. Itu ada kegiatannya di Batu Malang untuk mewakili Provinsi Maluku dari Dinas Perindak. Jadi ketorang di situ mempresentasikan apa yang ketong kerjakan. Yang beta presentasikan adalah tuna pizza. Oke, beta bikin akang, semua kelar. Beta puji Tuhan, beta bisa dapat juara 3 waktu itu tuh. Masa-masa konflik sosial.
2: Padahal belum terlalu mahir juga ya, Bu.
1: Iya, kita itu.
2: Bisa meraih juara 3.
1: Itu luar biasa ya. Itu karena konflik sosial, saya tahu mau bikin apa. Ya seperti yang di pandemi Covid juga, saya tahu mau bikin apa. Tetap Tuhan ada kasih ide-ide kreatif. Kalau yang di konflik sosial itu bisa bikin tuna pizza. Batu Malang, beta ke Jogja. Beta beli tempurung, cing tempurung. Dia seperti ini nih, Pak. Nah, ini beta bawa pulang. Beta mau bikin untuk beta punya horden dan bantal kursi. Ternyata waktu bekerja itu Tuhan kasih inspirasi. Beta mesti bilang begitu karena beta tidak belajar. Di kampus pun ketahuan tidak belajar untuk membuat sisik ikan menjadi handicraft.
2: Tapi
1: tidak.
2: Ibu pernah berpikir untuk mungkin mencoba untuk membuat sebuah tempurung kelapa ini? Atau mungkin tiba-tiba datang begitu saja?
1: Jadi tempurung kelapa itu dia jadi media untuk pembuatan beta punya bantal kursi dan horden.
2: Horden ya.
1: Tapi waktu beta bekerja, beta lihat begini, loh, sisik... kancing tempurung nih deh punya lubang kan ada 2.
2: Iya.
1: Itu idenya tuh datang yang tadi beta bilang inspirasi Tuhan kasih, beta kasih masuk kawat.
2: Kawat.
1: Kawat beta kasih masuk di dia pun lubang yang satu, beta kasih manik-manik, kasih turun ke bawah terus beta lilit. Ah itu dia jadi kom. Kom itu dia berguna untuk nanti memulai yang namanya handicraft sisik ikan. Beta bikin pakai lem. Masih belajar pakai lem apa saja waktu itu. Beta lem sisik ikan dari yang kecil, pindah ke sedang, pindah ke besar, dan jadilah kembang. Awal pertama itu beta membuat handicraft sisik ikan adalah kembang. Dan kembangnya waktu itu belajar masih putih, karena belum tahu pewarnaan.
0: Masih dengan warna yang natural dan berkeinginan membuat sesuatu yang beda dengan warna yang lebih strong, maka metode pewarnaan pun digunakan, yakni dengan metode organik dan sintetis.
1: Sebenarnya membuat pewarnaan, rebus dulu kulit bawang merah sampai dapat dia punya warna yang memang ketorang mau, tapis airnya, kasih pisah dari kulitnya, baru digunakan untuk pewarna, mestinya begitu. Tapi biasa, kalau ada dapat sesuatu yang bau tuh, baru tuh rasa-rasa mau cepat-cepat bikin. Tapi sih apa-apa, kulit bawang merah itu dia membuat sisik ikan menjadi warna coklat. Tidak sampai di situ. Ingat daun pacar yang orang biasa bikin di kuku, habis itu beta lihat ada di tempat orang gergaji kayu, ada opa yang angka-angka kayu, beta lihat opa pembaju sewarna coklat. Langsung beta berpikir, opa pembaju warna coklat ini, coklat mau ijo-ijo kuning-kuning begitu. Ini pada arti opa ada angka kayu lalu akang noda. Itu yang beta pikir sah, beta minta ampas gergaji dari opa. Lalu opa kasih jadi pewarna. Pak beta pulang, beta rebus akan, dan memang akan pewarna lebih kuat. Dia pewarna lebih strong. Jadi untuk beberapa pewarna itu beta menggunakan pewarna organik yang ada di sekitar lingkungan. Kemudian untuk warna-warna yang lebih grass, warna-warna yang merah begitu-begitu, beta yang bisa, beta mesti pakai pewarna sintetis. Untuk merah muda bisa beta pakai kayu secang. Tapi untuk yang lain-lain, yang merah, betul-betul merah seperti mawar, itu beta sih yang bisa. Beta sih yang bisa coba dengan kulit manggis, coba dengan buah naga apa, tapi dia tidak menyerap. Jadi untuk pewarnaan ada dua, pewarnaan yang organik dan pewarnaan sintetis. Bikin kembang, akhirnya orang sama mulai tahu. Ada kembang sisik ikan di Ibu Tia, lalu dong mulai

0: orang putri Indonesia dari Maluku, putri pariwisata dari Maluku, itu udah mengenakan apa yang beta kerjakan. Jadi beta gantikan payet itu dengan sisik ikan. Jadi sisik ikan ada di baju. Dan memang itu perkembangan yang luar biasa.
1: 5 yang digunakan bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai.
0: Itu dia sangat membantu untuk membersihkan, menjaga ketompenya kelestarian lingkungan. Artinya begini, mulai dari keluarga yang kecil, ketorang sadar bahwa limbah bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang berguna, artinya dia punya nilai plus, dia valuable. Dia menjadi dari sampah, bisa menjadi sesuatu yang punya poin.
1: Bukan saja memproduksi, tapi bagaimana bisa mempromosikan handmade yang bernilai?
0: Untuk hal-hal pameran, terus bagaimana ketorang bisa mempromosikan, itu ada banyak cara. Salah satunya seperti begini, sekarang ketorang lagi discuss tentang sisik ikan, ini salah satu promosi, kemudian pameran itu juga, kemudian menjadi narasumber kemana-mana, sampai keluar provinsi, bahkan sampai keluar negeri pun, itu menjadikan media untuk bagaimana mempromosikan sisik ikan. Karena untuk pameran tidak saja cuma ada di Indonesia, tapi boleh ada 2 kali di pasar malam Tongtong di Belanda dan pasar malam Indonesia di Belanda.
1: Tujuan bukan saja untuk mendapatkan award, tapi bagaimana membuat sesuatu yang beda dari kearifan lokal dan memotivasi orang muda untuk bisa berinovasi.
0: Auckland di New Zealand dan juga ada di Sydney di Australia. Lalu yang 3 kali event, beta boleh bercerita sedikit bahwa beta diundang oleh produser yang ada di Amerika untuk mengikuti event International Fashion and Art Week yang dilakukan di New York. Dan ini benar-benar membanggakan beta sebagai anak negeri Maluku bahwa beta bisa ada di ajang internasional, sekalipun beta mungkin kalau lihat beta punya kekurangan begitu banyak, tetapi Tuhan punya cara untuk bagaimana ketorang melakukan breakthrough atau melakukan terobosan-terobosan baru, dan beta boleh mendapat award di sana untuk handicraft sisik ikan.
1: Persembahkanlah handmade-mu dari kreativitas dan terobosan barumu untuk negeri dan bangsa ini.

Anda telah mengikuti Lintas Seribu Pulau. Sampai jumpa minggu depan dengan tradisi, adat, dan budaya yang berbeda.

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kah sing, pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu

0: Berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pemandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas ketum semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.
1: Pulau 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: bukan bujang lagi.
1: Dan kebanyakan buat saudara masih di Katong di Pro Ampas. Suasana malam ini Katong isi dengan donci-donci yang akan mudah-mudahan saja bisa menghibur buat saudara semua menjelang tengah malam yang ada duduk di ya rumah masing-masing atau tempat istirahat atau yang ada di teras-teras rumah ya. Saat ini mungkin ada bercerita-bercerita saja begitu ya. Batukel-batukel apapun itu buat saudara, mudah-mudahan malam ini Katong selalu dijaga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, lalu Katong bisa sabantar tidur tempo, jangan tidur lat-lat karena besok Katong sudah harus kembali beraktivitas lain. Nah, jadi saudara selamat menikmati malam ini dan selamat beristirahat untuk saudara yang mau istirahat. Yang belum bisa tidur, Katong masih batamang saudara yang donci-donci.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

0: ayo Angelina Isa dalam muka supucat. Kenapa tuh lai? Wih, sucek puses mas kablong.
1: Ayo balom pasti mahal tuh. Nanti sah kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Alin belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu ke Alin. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Alin tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Alin bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang mau bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Alin mau cek darah. Iya toh, Alin mau cek gula darah. Sampai dengan konsultasi dokter gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kah? Kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh par katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Lari tahu kah sen? Sudah, gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.
3: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan

Basudara, jadi kita katong harus pamit dari ruang dengar Basudara. Dan iya, tinggal beberapa menit ke depan lagi akhirnya katong harus menuntaskan siaran program Ampa untuk edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026.

Basudara gendong semua dan terdengarnya irama donji ini, maka pertanda selesailah katong tugas para petang basudara di sepanjang hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Dan basudara katong harus berpisah untuk katong berjumpa lagi di esok hampir siang pukul 4.56 menit waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 90.1 MHz. Akhirnya selamat malam Mbak Saudara, selamat beristirahat. Katong bakuda palai di besok hampir siang. Terimalah salam kebersamaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa Ampa.

0: Buta.
1: Sahabat budaya, permainan yang berikut ini memiliki nama yang cukup unik, yakni Leng Kalileng. Tidak ada sejarah pasti dari mana nama ini menjadi identitas permainan satu ini dan dari mana dia berasal. Permainan ini dimainkan dengan menyanyikan lagu Leng Kalileng sambil berputar mengelilingi si buta. Permainan ini dimainkan oleh banyak pemain, salah satunya akan menjadi si Cina buta dan yang lainnya adalah orang biasa. Si Cina buta akan ditutup matanya dengan kain dan sebagainya. Pemain lainnya akan membuat lingkaran dengan berpegang tangan dan si Cina buta akan duduk di tengah-tengah lingkaran itu. Mereka akan berputar-putar mengelilingi si Cina buta sambil bernyanyi lagu Leng Kalileng. Dan di akhir permainan, mereka akan berteriak buta sambil mengacak-acak rambut si Cina buta.

0: Pendengar, di episode kali ini kami mengajak Anda menikmati dan merasakan budaya Maluku yang merupakan warisan leluhur dan hingga kini masih terlestarikan dengan apik oleh setiap generasi di Provinsi Seribu Pulau ini. Ambon Manise, terdapat satu tradisi yang sangat digemari masyarakat, terlebih di event-event tertentu seperti budaya makan patita. Makan patita, kata ini pasti tidak asing di telinga orang Maluku, karena pada hari-hari tertentu yang dianggap penting orang Maluku kerap menggelar budaya makan patita ini. Esensinya, makan patita sendiri merupakan sebuah acara makan bersama dalam lingkup kekeluargaan yang hangat dengan menyuguhkan berbagai makanan dan masakan tradisional khas daerah mereka. Siapapun yang hadir dalam acara makan patita itu boleh mencicipi segala makanan yang tersedia di sana dengan sesuka hatinya. Ada berbagai jenis makanan dan masakan tradisional dari daerah Maluku yang bisa disantap di tradisi makan patita ini. Pendengar dapat mencoba masakan tradisional yang tersedia seperti kasbi atau singkong, uhu atau urap Maluku, ikan goreng, ikan bakar, ikan kuah, pisang rebus, dan pastinya ada papeda, colo-colo, dan sayur-sayuran. Tradisi makan patita biasanya diadakan pada hari-hari penting seperti ulang tahun tempat ibadah, gereja atau masjid, ulang tahun negeri atau desa, hingga ulang tahun Provinsi Maluku atau kota-kota di Maluku. Juga berlangsung usia Hari Idul Fitri seperti yang berlangsung di Negeri Sepa, Kecamatan Amhei, Kabupaten Maluku Tengah. Dalam momen ini, masyarakat Negeri Sepa dibagi per kompleks atau RT, di mana warga setempat menyediakan masakan yang dimasak di setiap rumah, kemudian dihantarkan di lokasi yang disediakan baik di lapangan bola, pesisir pantai, maupun di gedung. Namun lebih dominan di pantai atau juga di bibir jalan. Di sana, para peserta makan patita akan mengikuti aba-aba dari orang yang ditunjuk untuk membaca doa sebagai mulainya menyantap makanan yang ada di depan mata. Setelah menyantap makanan, bahkan yang belum selesai, setiap orang akan berkejaran satu dengan yang lain, saling menggosok wajah dan badan orang lain dengan arang yang telah dicampur minyak sambil berkejaran satu dengan yang lain. Dan itu menjadi momen berharga bagi setiap orang di Negeri Sepa, seperti pengakuan salah satu warga yang ada di Negeri Sepa.
1: Patita yang sering dilakukan oleh masyarakat Maluku, esensinya makan patita sendiri merupakan sebuah acara makan lengkap kekeluargaan yang hangat dengan menyuguhkan berbagai makanan dan masakan tradisional khas daerah masing-masing. Siapapun yang ada dalam acara makan patita itu boleh mencicipi segala makanan yang tersedia di situ dengan sesuka hatinya. Tradisi makan patita hingga saat ini masih terus dipelihara di kota dan di desa-desa di Provinsi Maluku. Desa Sepa yang terletak di Kecamatan Amhei, Kabupaten Maluku juga masih kuat memegang tradisi budaya makan patita. Makan patita yang dilaksanakan setiap kali ada perayaan maupun setelah besar Islam maupun perpisahan dalam suatu kegiatan. Tidak itu saja, makan patita ini adalah bentuk kerjasama, bentuk silaturahmi yang mempereratkan kita sesama warga. Dan setelah makan patita ini masih ada satu tradisi lagi, yaitu saling basah-membasah antara satu dengan yang lain dan juga menghitamkan tubuh dengan arang tungku masak yang diwajibkan untuk seluruh rumah masyarakat yang mengikuti makan patita. Jika ada yang belum basah dan hitam wajahnya, maka dia akan terus diikuti oleh masyarakat setempat yang memang sudah mengalami basah dan hitam di tubuh mereka, bisa berlanjut sampai 2, 3, sampai 4 hari. Itu yang terjadi di desa kami, yaitu Desa Sepa.
0: Dirinya juga mengaku, sebagai generasi muda akan terus melestarikan budaya yang telah diwariskan leluhur selama ini, sehingga budaya tersebut akan terus terjaga.
1: kita sebagai generasi muda, kita harus bisa melestarikan budaya makan patita ini. Akan putus pada generasi kita, tapi dia harus berlanjut sampai generasi-generasi selanjutnya. Karena budaya makan patita ini, dia akan memperikat tali silaturahmi kita, tali persaudaraan kita, bukan saja sebagai seorang muslim, tapi antara kita sebagai umat beragama yang ada di Maluku.

0: Maluku memiliki beragam budaya yang patut dijaga dan dilestarikan seperti makan patita ini. Secara garis besar, tradisi makan patita di Provinsi Maluku ini digelar dua kali dalam setahun, yaitu makan patita negeri yang dilakukan setiap tanggal 2 Januari dan makan patita yang dilaksanakan setiap bulan Desember. Tapi, di samping tradisi rutin tiap tahun ini, di beberapa daerah di Kota Ambon, seperti di Desa Oma, memiliki satu lagi tradisi makan patita, yakni makan patita adat yang digelar dan dilaksanakan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Bisa setahun sekali, 5 tahun sekali, bahkan juga sampai 12 tahun sekali. Makan patita dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh 4 aliran keturunan yang ada dalam bahasa adat Maluku, yang disebut Soa, yaitu Soa Pari, Soa Latuei, Soa Tuni, dan Soa Raja. Masing-masing soa menentukan sendiri waktu pelaksanaan makan patita adat, dan penentuan waktu biasanya terjadi saat acara berbalas pantun di meja patita adat. Tradisi makan patita di Desa Oma sendiri terbagi menjadi dua, yaitu makan patita marei, yaitu om-om memberi makan anak-anak dalam soa latuei yang dikenal dengan nama marei. Om-om yang dimaksudkan adalah orang tua. Dan yang kedua adalah kebalikan dari itu, yakni anak-anak yang memberi makan kepada orang tua. Jadi pada makan patita adat marei ini, seluruh makanan hingga pelaksanaan acaranya ditanggung oleh para orang tua. Nanti suatu saat anak-anak juga boleh mereka menggelar makan patita adat di atas meja yang panjangnya mencapai 200 meter dan dipenuhi ribuan anak adat Soa Latuei. Karena makan patita adat ini merupakan yang terbesar dalam sejarah adat di Desa Oma.
1: Barangkali ya unsur-unsur budaya kan cukup banyak, termasuk juga makan bersama, tempat kita ya. Saya kira itu mengandung nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, di mana terkumpul juga kan semua. Ya, pendukung kebudayaan boleh mereka melestarikan kebudayaan. Nah, dari Balai Pelestarian Nilai Budaya sangat mendukung dan sangat memberikan apresiasi kepada masyarakat adat yang selalu melestarikan kebudayaan dan tetap menjaga budayanya, termasuk makan patita. Saya kira ini tetap dikembangkan terus karena di situ kebersamaan dan tentunya kerukunan juga tercipta di situ. Barangkali itu yang intinya adalah bagaimana kita dalam satu kebersamaan itu, dalam yang makan bersama itu tercipta kerukunan, kebersamaan, tetap mendukung dan juga melihat dan memfasilitasi.
0: Sebelum sampai ke puncak pelaksanaan makan patita adat, ada prosesi adat yang dilakukan oleh warga Soa Latuei di Baileo, Kota Yasa. Malam sebelumnya telah dilakukan serangkaian acara persiapan yang merupakan kewajiban dari 5 orang yang ditunjuk sebagai kepala soa yang dinamakan Bapak 55. Dalam prosesi ini, mereka membuat pergumulan dan doa yang menjadi sebuah persiapan. Semuanya berlangsung di dalam Baileo, Kota Yasa. Dalam prosesi persiapan tersebut, ada simbol-simbol yang disertakan, seperti tempat siri sebagai simbol pengikat hubungan kekeluargaan dan sebotol minuman keras sopi sebagai simbol pembangkit semangat. Setelah prosesi malam itu, keesokan harinya seluruh anak adat Soa Latuei sejak pagi sudah melakukan persiapan. Di setiap rumah warga Soa Latuei terlihat kesibukan memasak di pusat desa ataupun telah digelar meja sepanjang 200 meter dan ditutupi kain putih yang melambangkan kesucian. Kendati sempat diguyur hujan, namun hal itu tidak menyurutkan semangat anak-anak Soa Latuei untuk menyiapkan makan patita adat. Di mata rumah Huapea, setelah menjemput anak-anak marei, maka para orang tua pun kembali bersama-sama ke Baileo, Kota Yasa, guna melakukan doa bersama. Mereka berjalan secara teratur menuju meja makan yang terletak di pusat Desa Oma. Semua anak adat Soa Latuei, mulai dari orang tua hingga balita pun mengenakan busana adat Soalatwei. Di atas meja makan setelah tersedia berbagai macam makanan yang disesuaikan dengan kebiasaan turunan Soalatwei yang rata-rata berprofesi sebagai pemburu. Di kepala meja terdapat 5 kepala babi yang kemudian dibagikan kepada 5 marga Soalatwei. Makanan yang dihidangkan diantaranya nasi kuning, nasi kelapa yang diatur rapi pada setiap piring. Ada lauk pauknya seperti daging, ikan dan sayur. Terdapat pula kue-kue khas desa Oma. Akhirnya, melakukan doa bersama, para marei pun mulai mencicipi makanan yang diberikan om-om mereka. Setelah selesai makan bersama, maka artinya selesailah rangkaian adat makan patita di negeri Oma.
1: Hal-hal seperti ini, dan kami tentunya ada langkah langgar dalam keserian itu kan tentunya mungkin kita buat tetap ini kan masalah tradisi kan, adat istiadat, dan di mana masyarakat kebudayaan pendukung kebudayaan itu ada melaksanakan, kami tetap di sana karena memang tugas kami untuk meserikan, mengembangkan, apalagi itu harus dicatat sebagai warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda itu kan harus juga kita catat dan kita kirim mungkin ke pusat, siapa tahu juga nantinya di sana kan akan bisa diangkat menjadi warisan budaya tak benda Indonesia asal daerah Maluku. Di generasi muda maka hilanglah kebudayaan itu. Nah, itu sangat diharapkan. Semua unsur budaya, termasuk makan patita. Saya kira ini tetap digelakkan, apalagi baru-baru yang kita laksanakan Kongres Kebudayaan, semua unsur-unsur budaya, kabupaten, kota, semua dicatat dan dilestarikan dari jadi daerah masing-masing.

Pendengar, untuk Anda yang ingin merasakan dan menyaksikan langsung tradisi makan patita, Anda dapat mengunjungi Provinsi Seribu Pulau ini, terlebih di waktu hari ulang tahun kota, negeri, maupun momen Lebaran Idul Fitri. Karena di Maluku juga terdapat beragam budaya yang dapat disaksikan. Sebagai negeri seribu pulau, di setiap daerah di Maluku memiliki budaya warisan leluhur masing-masing dan terus dilestarikan hingga kini. Sebagai generasi penerus bangsa, kita patut menjaganya dan melestarikannya selamanya.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada 3 kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura memperkuat kapasitas perempuan pesisir negeri Asilulu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Baileo Negeri Asilulu tersebut diikuti 23 peserta yang terdiri dari jibu-jibu, penada atau pengumpul ikan, serta kader posyandu. Kegiatan menjadi bagian dari rangkaian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura menuju desa binaan dan dalam rangka Disnatalis ke-44 Fakultas Ilmu Kelautan Universitas Patimura. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapat berbagai materi yang berkaitan langsung dengan aktivitas perempuan pesisir, mulai dari penanganan ikan, pasca penangkapan, pemanfaatan limbah perikanan, hingga literasi digital dan keuangan. Profesor Dr. Insinyur Frederick Ryu Pasah dari Program Studi Teknologi Hasil Perikanan memberikan edukasi mengenai teknik penanganan ikan agar tetap segar dan berkualitas sehingga dipasarkan kepada konsumsi. Kegiatan berlangsung interaktif dengan peserta turut berbagi pengalaman mengenai pengolahan dan pemasaran ikan, keuangan, keluarga maupun usaha, serta persoalan lingkungan di wilayah pesisir.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, baik, Mas Saudara. Saat ini kata Saudara di pukul 6 lebih 8 menit dan saatnya beta katong melangkah ke acara selanjutnya, yakni kabar dan donji di Tabawas pagi ini, di mana informasi dan lagu-lagu Ambon akan menghiasi ruang dengar Mas Saudara. Selamat pagi Mas Saudara yang baru saja bergabung dengan katong di Pro 4 RRI Ambon.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Nusantara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.
1: Nayo, Amboy Narege Pasir Putih is back from Maluku Tenggara. This is Maluku, Malukan Music Reggae Style.

0: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Seram Bagian Barat bersama Barisan Muda menggelar khitanah masal bagi 50 anak di dusun nama Tutur Waili, Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten SBB. Kegiatan sosial tersebut digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-28 Partai Amanat Nasional yang selain khitanah masal, panitia juga membagikan bingkisan kepada seluruh peserta. Ketua Panitia Saman Amruddin Patih menyatakan apresiasi atas partisipasi masyarakat dan dukungan berbagai pihak terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Apresiasi serupa disampaikan kepada dusun nama Tutur Waili dan Ketua BPD Yani Musa. Keduanya menyambut baik pelaksanaan kegiatan sosial Partai Amanat Nasional di wilayah tersebut. Dalam kesempatan tersebut, status sebagai desa binaan diharapkan menjadi langkah awal bagi Partai Amanat Nasional SBB untuk membangun komunikasi dan pendampingan secara berkelanjutan dengan masyarakat setempat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-28 Partai Amanat Nasional di Kabupaten Seram Bagian Barat.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rp10,1 FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Selamat pagi Basudara semua. Matahari sunai, saatnya Katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Katong semangat, orang di sekitar Katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Lompat FM suara budaya Maluku karena kita Indonesia, Basudara. Nah, ini Basudara, pencarian terhadap Aryen. Mas Paitela, warga asal desa Rutong, Kecamatan Lai Timur Selatan, Kota Ambon, yang dilaporkan hilang saat melaut pada Senin 17 Agustus 2026, resmi dihentikan, Basudara. Nah, keputusan tersebut diambil pihak Basarnas Ambon setelah dalam 7 hari pencarian, korban Senjua berhasil dapat atau temukan sesuai prosedur. Operasi SAR dihentikan dan dilanjutkan dengan pemantauan. Nah, Mas Saudara, operasi SAR hari ke-7 telah dilakukan, ya, dan sudah lakukan akan, tapi hasilnya tetap saja nihil, Mas Saudara. Dan Basarnas dong resmi hentikan operasi SAR terhadap korban Aryen Mas Paitela. Nah, menurut pihak dan Opsar, ya, dan tim Opsar Reinhard Lopez Anto bilang pihaknya telah menyerahkan sebanyak 4 RSU untuk memaksimalkan pencarian korban di hari ke-7. Nah, 4 SRU ini terlibat dari Basarnas, ya, Polairut Polda Maluku, Polsek Lai Timur Selatan, Kodairal 9, dan masyarakat setempat. Nah, upaya pencarian korban itu dilaksanakan sejak pagi hingga sore dengan melalui udara, permukaan air, bawah air, dan pesisir pantai. Sayangnya, Basudara, korban tak juga ditemukan, dan mereka berkoordinasi bersama dengan keluarga dan seluruh unsur SAR bergabungan bahwa SAR resmi dihentikan dan akan dilanjutkan dengan pemantauan. Nah, Basudara, apabila ke depan ditemukan tanda-tanda pasti keberadaan korban, maka operasi SAR akan dibuka kembali. Nah, sekedar tahu, ya, Basudara, korban awalnya pergi melaut bersama 2 rekannya di sekitar perairan negeri Hutumuri Senin 17 Agustus 2026. Mereka menuju pantai sekira pukul 16 lebih 30 menit, dan asik memancing, Basudara, datang gelombang besar yang kemudian menghantam perahu yang mereka tumpangi hingga membuat perahu terbalik. 2 rekannya itu berhasil menyelamatkan diri dengan cara berenang ke tepian pantai. Sementara Ariel Mas Paitela hilang diduga tersapu ganasnya ombak. Nah, kedua rekannya kemudian melaporkan peristiwa itu ke keluarga korban, warga setempat. Pencarian pun lalu dilakukan secara mandiri oleh warga. Sayangnya, hingga malam hari korban tak ditemukan. Nah, peristiwa ini dilaporkan ke Basarnas, dan operasi SAR telah resmi ditutup dan korban dinyatakan hilang, Basudara. Sayang sekali, ya, Basudara. Ya, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan korban ya segera ditemukan, dan dari hasil ya SAR ya menyatakan untuk penutupan pencarian, tapi mereka akan terus memantau, nah, Basudara. Nah, apabila ada tanda-tanda ya telah ditemukan korban, operasi SAR akan dibuka lagi ya untuk mencari ya keberadaan korban tersebut. Sumber informasi ini, Basudara, beta kutip dari rri.co.id.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

Rompata FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, BMKG peringatkan El Nino sangat kuat di Maluku, Basudara. Nah, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon mengeluarkan siaran pers terkait analisis perkembangan fenomena El Nino berdasarkan hasil analisis dan prediksi serta ENSO ya. Nilai perkembangan fenomena El Nino ya di wilayah Nino 3 4 ya mencatat lonjakan tajam ke angka plus 2 ya 0,77, naik dari plus 2,20 pada Juli 2026. Nah, angka tersebut mengindikasikan bahwa El Nino saat ini berada dalam kondisi intensitas sangat kuat, Basudara. Nah, BMKG memperingatkan bahwa sejumlah dampak serius yang dapat timbul akibat penurunan cuaca curah hujan secara drastis ini diantaranya peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan, lonjakan suhu udara di siang hari, penurunan debit air bersih dan potensi kekeringan. Nah, menghadapi potensi ancaman kekeringan dan cuaca ekstrim, BMKG menghimbau masyarakat untuk mengambil tindakan pencegahan berikut. Pencegahan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan ya, dilarang keras membuka lahan dengan cara membakar. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang ya jika menemukan titik api. Penghematan air, Basudara, penggunaan air bersih secara bijak dan efisien. Nah, selain itu sektor pertanian, para petani diharapkan mengkondisikan dan menyesuaikan pola tanam sesuai ketersediaan air. Selain itu kesehatan, Basudara, waspada ancaman infeksi saluran pernapasan akut serta dehidrasi dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari secara berlebihan. Nah, Basudara juga diminta PAR terus memantau pemberitahuan cuaca secara berkala melalui kanal resmi BMKG di aplikasi info BMKG, website resmi atau akun media sosial info BMKG Maluku. Sumber informasi ini, Basudara, beta kutip dari

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: kakak, Bete mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa, supaya dia par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Yo, es kopi satu kakak yang manis.
1: Ita, sisi yang pasti juga tiap hari tina mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak di tempat motongnya ya. Tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Betul saya tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu suka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, Wakil Wali Kota Ambon Eli Toyosuta mengapresiasi Universitas Terbuka Ambon yang terus menunjukkan peran nyata melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Eli menilai perguruan tinggi tidak hanya memiliki tanggung jawab dan dalam bidang pendidikan dan penelitian, tetapi juga harus hadir memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki daya tarik tidak hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan dari luar daerah. Bahkan sejumlah pengunjung dari Jakarta kerap menanyakan keberadaan kawasan tersebut ketika berkunjung ke Ambon. Eli berharap keberadaan destinasi wisata tersebut dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Ia juga menyatakan menegaskan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, UMKM, dan masyarakat menjadi penting untuk mengoptimalkan potensi daerah sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kota Ambon.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Wih, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi le Ade. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke Ade perempuan, kalau begitu beta kasablah dulu le. Beta mau pi kasih penjelasan pak katong pun tetangga-tetangga nih dulu.

0: Ayo, ancur sudah. Dunia ini akan sebagaimana tuh, Heri?
1: Apa lerein? Osi suka orang gila sa bicara sendiri-sendiri.
0: Mari temani Alelia ini di media sosial nih.
1: Media sosial kenapa le kawan?
0: Marilah Alelia akang. Dongkas masuk Gemini di media sosial.
1: Wih. Tapi kenapa sampai bisa dia pung foto dan data diri masuk di media sosial begitu?
0: Sabar, beta bacakan bebe dulu. Ini masalah apa sampai bisa begini?
1: Yung, dia akan bye-bye dulu. Bikin malu-malu saja.
0: Oh, ternyata anak Jamie itu dia ada pinjam uang di pinjol.
1: Pinjol itu apa, Lerin?
0: Kawan nih, pinjol itu pinjaman online yang sekarang ada rame di berita-berita tuh. Lalu pemerintah juga ada larang masyarakat gara-gara akan pinjaman online ini.
1: Beta su ingat kawan, yang katong bisa dapat uang gampang-gampang tuh toh. Katanya pinjam lewat HP saja lalu kasih nomor rekening tuh uang langsung masuk dalam hitungan menit tuh kak.
0: Ha, itu akan sudah tuh yang Jamie ada alami akan sekarang nih. Gara-gara mau dapat uang gampang, akhirnya foto dan data diri semua masuk di media sosial. Dong kasih viral dia keseng, gara-gara sem bayar utang di pinjol.
1: Ya tuh Her, anak tuh dia bodoh apa leh? Ada butuh uang lain, tapi jangan terjerumus di pinjol tuh toh. Akhirnya ikat diri ke sini.
0: Itu sudah kawane. Pinjol itu akan paling berbahaya perkatung. Satu ini bisa jatuh miskin. Alelia di berita banyak-banyak tuh, yang keluar di televisi. Keluarga hancur, ada yang bunuh diri. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang terjadi gara-gara akan pinjol nih. Jadi ketung mesti hati-hati kawan. Jangan coba-coba terjerumus di akan pinjol tuh.
1: Yo kawan nih, beta juga takut leh denger akang nih. Beta mau bilang par beta pun keluarga dulu supaya dong hati-hati leh jangan terjerumus di pinjol nih.
0: Betul kawan, Alipi kasih informasi itu dong sudah karena informasi itu akan paling penting sebelum terlambat teman nih.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Beta tuh baru pulang lihat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, le.
1: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik totobuang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, taman-taman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Pak Saudara, pemerintah Kota Ambon mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi persoalan lingkungan, terutama sampah yang hingga kini masih menjadi salah satu tantangan perkotaan. Wali Kota Ambon Bode Winwatimena menyatakan penanganan persoalan kota tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi dengan masyarakat, komunitas, dunia usaha maupun pihak lainnya diperlukan agar berbagai persoalan lingkungan dapat ditangani secara berkelanjutan. Hal itu disampaikan Bodewin dalam kegiatan kolaborasi gerakan lingkungan berkelanjutan di ruang Pasingen Balai Kota Ambon beberapa waktu lalu. Menurutnya, selain sampah, sejumlah persoalan seperti kemacetan dan kawasan kumuh juga membutuhkan kerja bersama. Pemerintah terus membuka ruang kolaborasi untuk mencari solusi yang dapat memberikan dampak bagi masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.